0: atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Jadi, kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya,
1: 50. Yang varisela itu sekarang kasusnya tidak terlalu,
2: terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu tidak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
18: Ya, salah satunya juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui tilt-etle ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kdri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Sultra Pagi masih hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar. Lepas di menit ke-7 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk di Sultra Pagi ini kembali kita update informasi. Datangnya dari tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara yang mengamankan 17 unit sepeda motor yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Lingkar Dalam atau Inner Ring Road, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Penertiban yang dilakukan pada Kamis 3 September 2026 dini hari ini sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi dengan plat nomor resmi. Komandan Tim Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sulawesi Tenggara, Bripka Boy Sagita juga menyampaikan, sebanyak 17 kendaraan roda 2 diamankan karena diduga terlibat balap liar maupun yang menggunakan knalpot brong. Menurutnya, mayoritas kendaraan yang diamankan ini menggunakan knalpot brong yang menghasilkan suara bising. Beberapa kendaraan juga tidak dilengkapi dengan plat nomor yang sesuai dengan ketentuan. Boy menjelaskan, kami kutip dari rri.co.id, penertiban dilakukan setelah aktivitas balap liar di kawasan tersebut dinilai meresahkan masyarakat serta berpotensi membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain. Seluruh sepeda motor yang diamankan kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan kendaraan tersebut selanjutnya, pendengar, diserahkan kepada Satlantas Polresta Kendari untuk diproses sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan. Boy menegaskan patroli dan penertiban ini akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap aksi balap liar maupun penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan di wilayah Kota Kendari, pendengar.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: saat ini, judi online semakin marak dan mudah diakses. Namun, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Judi online bukan hanya sekedar permainan, tetapi bisa membawa dampak negatif yang serius. Banyak orang yang terjerat utang karena kecanduan judi, kehilangan pekerjaan, bahkan merusak hubungan keluarga dan sosial. Mari kita hindari jebakan ini dan gunakan waktu serta uang kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ayo, bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat dan positif tanpa judi online.
1: Bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur, pendengar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Timur, Inyoman Abdi, juga menjelaskan, kami kutip dari rri.co.id, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan Kolaka Timur, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dangia, Ladongi, dan Tinondo, pendengar. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyedotan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan itu dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon, pendengar. Lebih lanjut, Inyoman Abdi juga menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalolae, itu yang mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Pemkab Kolaka Timur juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain sebagainya, pendengar.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang tentunya masih terus setia membersamai kami untuk di segmen Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi, pendengar, yang dimana pakar neuroparenting Dr. Aisyah Dahlan, CMNLP CCHTCI, membahas pentingnya kemampuan perempuan dalam mengelola stres di tengah berbagai tuntutan kehidupan modern. Materi tersebut, pendengar, disampaikan dalam seminar peningkatan kapasitas organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kendari, pendengar. Seminar yang mengangkat tema harmoni jiwa perempuan modern, strategi mengelola stres di tengah tekanan rumah tangga dan tantangan zaman. Nah, pendengar, kegiatan ini dibuka oleh penasihat DWP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harintani Lahapsari Andi Sumangeruka, serta dihadiri juga PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian para kepala perangkat daerah, jajaran pengurus DWP Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian ketua DWP instansi vertikal, serta pengurus DWP Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, pendengar. Dalam seminar tersebut, pendengar, Aisyah Dahlan mengulas pentingnya perempuan mengenali kondisi diri, mengelola tekanan, serta menjaga keseimbangan dalam menjalankan berbagai macam peran. Kemampuan mengelola diri ini dinilai turut berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, kemudian aktivitas organisasi, hingga kontribusi perempuan di tengah masyarakat. Sementara itu, Harintani Lahapsari Andi Sumangeruka juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas perempuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi DWP. Karena menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga, organisasi maupun masyarakat, sehingga pengetahuan, kemudian juga keterampilan, kompetensi dan kapasitas diri itu perlu terus ditingkatkan, pendengar. Harinta menyebut terdapat 3 agenda penting yang perlu diperkuat, yakni peningkatan sumber daya manusia, kemudian penguatan tata kelola organisasi, serta penguatan sinergi dan kebersamaan. Nah, kalau pada tingkat individu, pendengar, perempuan perlu memiliki kompetensi, kemudian juga literasi, kemampuan kepemimpinan, serta kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan dan berbagai macam tantangan. Sementara dalam organisasi, peningkatan kapasitas juga perlu didukung dengan tata kelola yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan juga akuntabel, pendengar. Harinta berharap pengetahuan yang diperoleh melalui seminar ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, serta program kerja di organisasi. Dan melalui kegiatan tersebut, pendengar, DWP Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan terus berkembang menjadi organisasi perempuan yang aktif, solid, adaptif, profesional, inklusif, dan berorientasi pada hasil, pendengar.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jalanan Sultra pagi ini, pendengar, kembali kita update informasi untuk Anda di musik dan informasi, pendengar, untuk di segmen Sultra pagi ini. Lepas di menit ke-21 ya untuk saat ini, pendengar, dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ini, berarti sudah pagi setengah siang. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua tentunya yang masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Yang dimana siaran kami Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital, pendengar. Kembali kita update informasi yang datangnya dari bisnis kuliner, yang ternyata kalau kita sebut-sebut bisnis kuliner, pendengar, itu tidak hanya cukup hanya mengandalkan jumlah pengunjung yang ramai ternyata. Di balik tingginya kunjungan pelanggan, para pelaku usaha juga perlu memastikan bisnis yang mereka jalankan itu mampu menghasilkan keuntungan dan juga dalam hal ini mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu pembahasan menarik ya dalam acara Spada, yang dimana acara Spada di Pro 2 itu menghadirkan Sela Femianti Lakada SP, yang dimana Kak Sela ini adalah owner kedai Of Sale. Nah, dalam kesempatan tersebut Sela berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai pentingnya membangun bisnis yang tidak hanya terlihat ramai tapi juga sehat secara finansial. Jadi kalau menurut ala Sela, keramaian sebuah kedai itu memang menjadi salah satu indikator positif dalam bisnis. Namun, banyaknya pelanggan itu belum tentu berbanding lurus dengan keuntungan apabila pengelolaan biaya, kemudian juga harga jual, hingga strategi penjualan tidak dilakukan dengan tepat sasaran. Nah, pendengar, bisnis itu sebenarnya bukan hanya bagaimana tempat mereka itu ramai, tapi bagaimana keramaian tersebut itu bisa memberikan keuntungan dan membuat usaha terus dapat berkembang dan bertahan hingga dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting ya tentunya. Dan juga dalam dialog tersebut, pendengar, menyoroti pentingnya bahwa para pengusaha ini atau pelaku usaha memahami karakter pelanggan. Karena dengan mengetahui produk yang diminati, kemudian juga pola pembelian serta daya beli konsumen, pemilik usaha dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan penjualan sekaligus menjaga margin keuntungan, pendengar. Kemudian selain produk ya, pengalaman pelanggan ini juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan bisnis. Pelayanan yang baik, kemudian kualitas produk yang konsisten serta suasana yang nyaman itu dapat mendorong pelanggan untuk kembali dan kembali, bahkan sampai mereka itu merekomendasikan kepada orang lain. Karena kalau untuk bagi Sela, pendengar ya, membangun bisnis yang menguntungkan ini membutuhkan proses dan konsistensi. Pelaku usaha harus berani melakukan evaluasi, kemudian juga kembali melihat produk mana yang memberikan kontribusi besar. Kemudian juga dalam hal ini harus mengendalikan pengeluaran serta tidak ketinggalan, harus terus mencari peluang untuk meningkatkan nilai transaksi. Nah, jadi melalui strategi yang tepat, pendengar, keramaian pelanggan ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan keuntungan yang banyak, memperkuat usaha dan membuka ruang bagi bisnis untuk terus berkembang dan berkepanjangan pastinya.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yeah. Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Kita ketemu lagi di kebersamaan Yuda yang temani Anda di Sultra Siang ya. Seperti yang kita sudah sounding untuk hari ini, Yuda tidak sendiri, tapi saya ditemani ada beberapa narasumber yang juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Saya langsung menyapa ketiga narasumber saya yang luar biasa hadir di RRI saat ini. Ada Haja Suhaini SEMPD selaku sekretaris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi.
0: Ya, dan selanjutnya saya menyapa ada Ibu Tanjung Niasari dan juga Miss Pamela Davis, praktisi pendidikan dan juga psikologi dari Australia. Good morning, selamat pagi.
2: Morning.
0: Aduh, morning. Waduh, luar morning. Biasa ya. Hari ini kita akan membahas ya pendengar dan juga pemirsa dengan topik pendidikan inklusif anak autis. Wah, ini menjadi apa ya, sesuatu perbincangan yang menarik karena ini kita ada di Dialog Sultra Siang untuk ruang disabilitas. Nah, saya ke Tanjung, panggilnya apa ya? Mbak Tanjung atau Pak? Mbak siapa ini?
2: Mana aja?
0: Hah?
2: Mana aja?
0: Enaknya apa nih panggilnya biasanya?
2: Yang Tanjung boleh.
0: Tanjung sebagai
2: nih, boleh.
0: Praktisi pendidikan. Sudah lama di Kendari? Saya baru ketemu soalnya.
2: Ya, kurang lebih mungkin 16 tahun ya.
0: 16 tahun? Iya. Oh, kok Yuda kemana ya? Gak pernah ketemu.
2: Iya ya, harusnya kenalan dulu ya. Waktu masih saya muda ya.
3: Saya sangat
0: tua. Oh iya, mantap. Kalau kalau saya panggilnya apa ya? Pamela, Mas,
2: Miss Mem Pamela ya? Bisa, oh, Mem Pamela.
0: Mem Pamela dari Australia. Sudah berapa lama di Kendari?
4: How long you stay here?
0: Ah, in Kendari.
3: Satu bulan.
4: No. How long you start from
0: in Kendari?
3: Come to Kendari.
0: Yes, country.
2: In
3: 2012, I think I came.
2: 12 tahun.
0: Wah.
2: So dia datang kembali
0: oh,
2: begitu.
0: Oh iya iya iya.
2: Satu
0: iya.
2: Bulan di sini, mm-hmm. Kembali ke Australia berapa mm-hmm. bulan, kembali kini satu bulan begitu.
0: Mm-hmm.
2: Karena izin tinggal tadi mungkin ya.
0: Ya, keterbatasan itu ya.
2: Iya.
0: Izin.
2: Izin visa.
0: Ya, tapi kita bersyukur ya hari ini punya kesempatan untuk kita bisa ngobrol hadir di siaran RRI di ruang disabilitas dan tentunya menjadi seorang psikolog dari Australia ini salah satu kebanggaan juga kita RRI, kita memberikan apresiasi kalau hari ini saya panggilnya apa tadi?
2: Mem Pamela
0: juga. Luar biasa ya sudah menyempatkan hadir di sini dan juga Mbak Tanjung selaku praktisi pendidikan udah lama ya di
2: lumayan di. Saya buka sekolah inklusi Kingdom di, Academy.
0: Oh, di Kingdom.
2: Iya. Kemudian saya tuh dulu juga buka PAUD di Pulau Saponda.
0: Saponda.
2: Jadi kalau ada PAUD di Pulau Saponda, nah itu kami dulu merintis di sana.
0: Iya.
2: Kemudian ada juga di Pulau Muna. Saya dulu pernah kerjasama dengan Ibu Suhaini.
0: Mm-mm.
2: Ya, ke daerah terpencil untuk memotivasi anak-anak.
0: Wah,
2: putus sekolah. Itu anak-anak yang putus sekolah. Gitu. Jadi karena basic saya psikologi.
0: Psikologi juga ya.
2: S2 saya itu sosiologi.
0: Sosiologi.
2: Jadi saya tuh
0: psikologi.
2: Nah, saya lagi menyelesaikan S3. Nah, memang kesukaan saya tuh psikologi sama kemasyarakatan.
0: Iya. Lebih ke ini ya.
2: Iya.
0: Ke masyarakat ya, sehingga bahkan tidak menjadi masalah ketika kalau harus masuk di daerah-daerah terpencil, justru di situ lebih enak dan ini ya nyaman ya.
2: Iya, saya sudah keliling itu puluhan pulau-pulau kecil. Boy Dengi, Boy Naga, mana aja yang ada di Sulawesi Tenggara saya sudah sering kesana.
0: Tapi kalau dengar dari cara ngobrolnya, ini bukan orang Sulawesi asli, tetapi mencintai Sulawesi Tenggara. Ini kita apresiasi dulu. Mbak Tanjung asli Jawa?
2: Saya asli Jawa. Tapi saya sudah ngomong sama keluarga saya sampai tua, sampai dibawa pulang Tuhan, saya harus di sini.
0: Mengabdikan diri buat masyarakat Sulawesi Tenggara. Terima kasih Mbak Tanjung, sehat selalu kami doakan. Bersama dengan Mem Pamela dan juga Ibu Suhaini. Nah, ini kita ngomongin tentang inklusif anak autis. Kalau di kita di daerah Sulawesi Tenggara itu gimana ini melihat fenomena yang terjadi juga untuk autis ini?
2: Sebenarnya autism itu kalau di Sulawesi Tenggara cukup tinggi ya.
0: Iya, justru ya.
2: Saya dapat informasi juga dari Bu Suhaini ya. Kemudian timnya Bu Suhaini beberapa tahun yang lalu itu sudah membuat pusat autis,
1: pusat layanan terapi autis.
2: Pusat layanan autis ya. Dan kemudian sampai sekarang saya mendapat informasi yang antri untuk terapi itu sampai ratusan.
0: Iya. Benar ya?
1: Dan itu makin hari makin panjang antrian.
2: Makin hari makin panjang antrian.
0: Tadi saya tertarik di awal cerita tadi Mbak Tanjung bersama dengan Ibu saya ini pernah berkolaborasi membuat sekolah. Apa tuh? Maksudnya menangani.
1: Jadi waktu itu kita ada kerjasama dengan pemerintah Kanada.
0: Keren.
1: Lewat
0: tahun berapa tuh ya?
1: Tahun berapa lupa saya.
0: Lupa ya?
1: Iya, 2014 ke atas gitu ya.
0: Datang ke pulau mana? Saponda.
1: Jadi kita sebenarnya kerjasama dengan pemerintah Kanada itu dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal. Jadi kan ada standar pelayanan minimal yang di yang pemangkunya adalah 6 OPD. Nah, Dinas Pendidikan adalah salah satu OPD pemangku standar pelayanan minimal. Jadi kami standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Nah, target utamanya adalah menurunkan angka putus sekolah. Jadi waktu itu kita ke pulau-pulau terpencil dan untuk memotivasi anak-anak supaya kembali ke sekolah baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal. Jadi waktu itu kita ke Pulau Masaloka di
2: Kabupaten Bombana.
0: Masaloka,
2: dekat Bombana ya Bu.
1: Iya, di Bombana, memang Kabupaten Bombana.
0: Memang Mbak Tanjung dan juga Ibu Haja Suhaini tuh tidak merasa ini kita harus dapat tantangan yang dari segi fasilitasnya mungkin serba terbatas, terus kemudian tantangannya untuk menuju ke desa-desa terpencil itu kan kebayang juga tuh. Sebelum nanti kita masuk ke topik yang lebih ini, saya tadi tertariknya kayak di situ juga mencuri perhatian saya. Wah, ini Mbak Tanjung terus Ibu Suhaini waktu itu mengajak juga Mem Pamela nggak waktu itu?
2: Waktu belum. Itu kita belum ya,
1: belum,
2: ya. Kita belum kolaborasi,
1: ya, belum ketemu PM,
2: belum kolaborasi.
0: Masih ini masih terpantau atau masih jalan kegiatan-kegiatan di sana?
1: Jadi waktu itu kita membuat sebenarnya motivasi kerjasama itu memang kita kayak membuat regulasi di daerah. Diawali dari regulasi dulu. Jadi regulasi penurunan angka putus sekolah di beberapa kabupaten dan itu diharapkan bisa dicontoh oleh kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara bagaimana cara-cara menurunkan angka putus sekolah.
0: Oke, itu tadi udah terjawab ya. Saya rasa penasarannya kok ini sosok perempuan, ini bukan perempuan sembarangan, aku mau apresiasi. Mbak Tanjung, ya
1: Haji panggil Suhaini. Aja Bu Eni, Bu Eni.
0: Oh gitu, Ibu Eni ya panggilnya ya. Judul luar biasa ya. Oke, sukses selalu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah terobosan yang tidak akan pernah putus dan selalu membuat sebuah terobosan kerjasama dengan beberapa negara-negara lain. Kanada dan hari ini membawa Mem Pamela dari Australia selaku psikolog. Nah, kalau Mem Pamela ini Mbak Tanjung kalau boleh tahu ini sering bolak-balik Kendari, dia fokusnya kemana nih arahnya? Dia lebih banyak memberikan edukasi kemana?
4: Fokus ini South East Sulawesi.
3: Education.
0: Oh, edukasi.
1: Pendidikan juga.
0: Oke, masuk ke mana? Ke tingkat perguruan tinggi?
4: What kind of level? Kindergarten,
3: any level, even university.
2: Jadi beliau ini biasanya juga dipanggil di beberapa universitas di Sulawesi Tenggara untuk menjadi pembicara.
0: Oke. Di usia sekarang nih Mem Pamela ini luar biasa. Sekarang usia berapa ya?
4: How old are you?
3: 81.
0: Wow. Masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Kita berikan juga apresiasi dan doa selamat.
2: Dia ini harusnya ada operasi lutut. Tapi karena dia punya jadwal ke Indonesia, dia memilih menunda operasi lututnya supaya bisa launching buku ini.
0: Ini sedikit mencuri pandangan saya. Ada buku yang tulisannya besar, autism, sesuai dengan topik hari ini, pendidikan inklusif anak autis. Ini yang buat bukunya siapa ini?
2: Jadi kerjasama saya dengan Ibu Suhaini ya mengenai autisme ya. Kan kapan tuh saya juga pernah ditunjuk sama gubernur untuk menjadi staf ahli di bidang anak berkebutuhan khusus tingkat SMA barusan Nah, itu tuh memacu saya untuk melihat ternyata di menurut saya di Indonesia itu buku autismenya itu bagus tetapi bahasanya itu terlalu sulit dicerna.
0: bahasanya ya,
2: bahasanya for me itu terlalu akademik.
0: Akademik banget ya. Iya.
2: Jadi saya punya impian dengan beliau ya, dengan Pamela. Aku tuh kepingin membuat satu buku yang sampai lulusan SMP, lulusan SMA di seluruh pulau di Sulawesi Tenggara ini bisa baca dan mengerti.
0: Dan langsung memahami gitu.
2: Mengerti.
0: Okay.
2: Nah akhirnya kami membuat buku ini. Jadi beliau memberikan tulisannya dalam bentuk bahasa Inggris, saya terjemahkan, ya. Kemudian saya terjemahkan tuh culture, budaya. Jadi kalau budaya orang bule, orang Amerika, Australia, sama orang Indonesia itu kan budayanya beda ya kalau nulis buku.
0: Beda banget.
2: Kalau orang Australia itu kan kayak storytelling, cerita panjang, cerita lebar, terus intinya apa. Kalau kita kan to the point. Nah akhirnya lahirlah buku ini. Nah saya tuh punya kebutuhan khusus juga. Saya tuh punya ADHD. Jadi sejak kecil saya tuh susah konsentrasi, pernah gak naik kelas. Nah saya tuh baru sadar ternyata saya tuh juga salah satu anak berkebutuhan khusus. Yang berhasil dewasa. Ya kan, yang berhasil dewasa. Jadi akhirnya saya membuat perspektif buku ini. Yang baca buku ini sekalipun mungkin modelnya error kayak saya, itu bisa baca. Makanya saya kasih gambar. Kenapa? Karena ada orang yang memang jujur ya, kalau baca banyak itu pusing. Jadi dia perlu di-explain, dijelaskan dengan gambar. Makanya lahirlah buku ini.
0: Iya, karena kita kalau udah apalagi anak-anak usia pendidikan gitu yang masih SD, SMP, SMA itu kalau melihat gambar dia justru tertarik.
2: Iya.
0: Ada daya tarik tersendiri sambil membaca tulisan-tulisan yang ada di dalamnya gitu.
1: Kayak komik gitu kan?
0: Iya.
2: Iya, seperti komik.
0: Buku yang bercerita ada gambar pula.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini bukunya udah dicetak atau udah dibagi banyak kemana saja ini atau
2: bukunya
0: masih...
2: sudah dicetak? Sudah dikirim ke kurang lebih 5 provinsi. Tetapi saya itu kepingin Sulawesi Tenggara itu muncul begitu loh, ngerti ya? Makanya saya hanya kirim ke 5 provinsi ini. Kemudian karena ada permintaan kan, kemudian saya tahan. Saya itu kepingin nanti hari Senin rencananya ke perpustakaan. Supaya dalam tanda kutip benar-benar ketahuan bahwa ini orang Sulawesi Tenggara ini. Idenya dari provinsi, ketika saya diajak ke Masaloka, ketika saya diajak bercerita dengan Ibu Suhaini mengenai pusat autis, itu jadi kayak membakar semangat saya, aku mesti melakukan sesuatu gitu loh. Gitu.
0: Mantap sekali berarti. Ada 5 provinsi sudah yang didistribusikan buku ini.
2: Salah satunya Papua.
0: Judulnya apa nih yang aku?
2: Judulnya adalah nih ya, Langkah Awal Memahami Autisme.
0: Langkah Awal Memahami Autisme.
2: Iya.
0: Jadi biar orang-orang tua pun juga bisa memahami lebih.
2: Iya.
0: Kenapa terbesit ide untuk menulis buku yang akhirnya ini kayaknya memang harus didirect sedemikian rupa supaya orang yang membacanya langsung mengerti, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Justru konsepnya beda ya. Ini keren.
2: Iya. Karena alasan saya melihat nomor satu ya, buku ini untuk di Indonesia bahasanya terlalu tinggi. Nah, yang kedua, orang tua kalau biasanya terlambat ya mengenali anaknya. Jadi kalau mereka menggunakan buku ini, mereka langsung tahu. Misalnya Pamela menuliskan di sini kan, kalau anaknya usia sekian bulan nggak bisa begini, setahun nggak bisa begini, mungkin anak Anda ke arah autisme. Jadi buku ini bisa jadi kayak, saya tidak ngomong ini acuan, tetapi kayak
1: deteksi,
2: tanda,
1: deteksi.
2: Ciri-ciri khas ini loh, ciri-cirinya. Jadi supaya anak-anak itu tidak orang tua tidak terlambat mengenali anaknya, gitu. Karena kalau autisme kan kalau lewat dari 5 tahun, 7 tahun, 7 years ya, mereka itu sulit lagi udah di terapi pun akan susah, perkembangannya akan cukup lambat.
0: Tetapi memang bisa di terapis kemudian bisa sembuh gitu ya.
2: Atau tidak pernah bisa sembuh.
0: Tapi
2: jadi autisme itu never can be healed ya, right? Do you think autisme can be healed for 100%?
0: No. Yes.
2: No.
3: No.
1: Paling tinggi berapa persen?
3: There's no cure.
2: Tidak ada obatnya. Can you explain a little bit?
3: It is the way your brain is wired. And you can learn a little bit but not a lot to change your behavior because that's the sort of person you are.
2: Mm-mm. Jadi penjelasannya dia adalah ada satu sistem dari syaraf otak, yang berbeda pada anak pada umumnya, dan itu seperti menjadi cara berpikir seumur hidup.
0: Sebenarnya apa yang mempengaruhi sehingga ada anak atau keturunan kita yang harus terkena itu? Itu penyebab awalnya gitu.
4: What do you think that the children, why they can have the autism? Is that a DNA or something?
3: Nobody really knows.
2: Sebenarnya sampai sekarang ini belum ada yang jelas tahu kenapa, alasannya apa,
1: penyebabnya ya.
3: They are always looking. And maybe there is some small genetic connection.
0: Okay.
3: But it's not just that. It's a lot more.
2: Jadi gini, menurut Pamela, sampai sekarang memang orang masih mencari kenapa. Tetapi yang dia amati, saya juga amati, itu kadang ada genetik.
3: Sedikit genetik.
0: Ya.
2: Karena dari beberapa kasus yang kami tangani itu seperti ini. Contoh ya, saya pernah menangani kasus seorang wanita. Kalau punya anak laki, anak lakinya itu berkebutuhan khusus.
0: Cenderung ya?
2: Iya. Terus wanita ini kan punya anak perempuan.
0: Yes.
2: Normal. Kemudian anak perempuannya punya anak laki berkebutuhan khusus juga.
0: Iya. Bahkan aku
1: menurunnya di jenis kelamin itu.
2: Iya, saya pernah menemukan. Ini orang Jawa Tengah waktu itu.
0: Saya justru ada di, saya langsung cerita aja, nggak apa-apa. Di kalangan keluarga saya itu kembar. Yang satu itu autis, yang satu normal.
1: Tapi sama jenis kelaminnya, so, laki.
0: Sama laki-laki.
4: They are twin boy. One is autism, one is normal.
3: Well, that's just fate.
2: Kadang itu katanya takdir.
0: Oh, takdir. Ya sudah. Tapi itu memang tidak ada faktor apakah dari ketika orang tuanya dalam mengandung dia ada salah mengkonsumsi
1: terkontaminasi bahan kimia misalnya
0: atau bagaimana ya, sehingga orang tua kita harus mengetahui juga ini.
4: The mother pregnant. Do you think they have a eating wrong something?
3: Definitely not.
2: Menurut beliau tidak.
0: Tidak,
2: bukan karena salah makan.
0: Memang takdir tadi yang dikatakan ya.
4: Do you think it's a fate, just a fate or something in genetic?
3: They don't know enough about it yet to make a decision.
2: Sampai sekarang memang kalau aku baca buku ya dari jurnal-jurnal beberapa, you know, a few things, you know. First is maybe a DNA, ya ada DNA.
0: Yeah.
2: The second they thinks maybe about timbal, you know.
1: Yeah. Timbal, keracunan timbal kemungkinan dari tambang-tambang yang ada di sekitar kita kemungkinan.
0: Wow, ini nih
4: mining.
2: Yeah, tambang. Logam,
1: mining.
0: Logam, kandungan logam ya.
4: Yeah. Right, this right.
1: Logam, logam berat ya.
3: Siapa tahu? In Australia, the number is going like this.
2: Di Australia,
3: the number is going like
2: jadi
3: this.
2: Di Australia dan Indonesia sekarang anak autism itu sudah mulai meningkat sama-sama.
3: The reasons cannot all be the same.
1: Yeah. Ditemukan penyebabnya ya.
2: Belum ditemukan penyebabnya, tapi semakin lama semakin naik.
0: Ya, tapi dengan hadirnya Mem Pamela, terus kemudian Mbak Tanjung, Ibu juga ini ya, paling tidak kita di Sulawesi Tenggara ini udah dapat edukasi sehingga masyarakat kita di Sulawesi Tenggara ini bisa mengantisipasi. Nah, hal-hal apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa mitigasi lebih awal? Kita bisa mengetahui, oh anak kita ini ada indikasi gitu ya tadi. Bisa di review lagi kembali boleh, Mbak Tanjung.
2: Jika apa? Ya. Jika apa, Pak?
0: Di awal untuk mengetahui.
1: Mendeteksi dini.
4: So, what do you think? How to the first detect for the baby or something?
3: You watch the behavior.
2: Jadi yang pertama, seorang ibu itu harus melihat tingkah laku bayinya. So, can you?
3: Like eye contact.
2: Apakah pada waktu bayi itu ada tatapan mata? Jadi pada waktu bayi itu ada tatapan mata nggak?
0: Yeah.
3: Like maybe doesn't like to be cuddled.
2: Kemudian apakah bayinya itu tidak suka di apa namanya?
1: Dipeluk gitu.
2: Tidak suka dipeluk.
1: Maybe. Tidak suka dipeluk ya.
3: There are read the book. There are at least
1: ada semua di buku.
2: Jadi memang ini yang paling bahaya sebenarnya adalah untuk ibu-ibu yang baru punya anak pertama.
0: Nah.
2: Karena mereka tidak bisa membedakan oh ini bahaya, ini normal, ya.
4: I think is the dangerous thing is when the mother have the first baby. So the she cannot compare.
3: Except you, like if you have a, if you hold a baby,
4: yeah,
3: and you might say, oh look, beautiful flowers, you know, and the child will look. An autistic child will not look.
2: Jadi not dia, beliau tuh bilang seperti ini. Yeah. Jadi kalau pada waktu anak itu bayi, itu kan ada kayak perhatian. Yeah. Oh lihat ini. Nah kalau anaknya tidak memberikan perhatian, kemungkinan itu bisa autism. Okay. Contoh kayak gampang, Ciluba. Ciluba, itu kan bayi 5 bulan kan, ya kan?
0: Dia udah merespon itu.
2: Merespon. Nah kalau tidak merespon, nah itu salah satu tandanya.
0: Salah satunya.
2: Yeah.
3: They don't play like other babies.
2: Yeah.
3: And sometimes they like to get a car. Or something and line them all up.
2: Nah, kalau misalnya usianya setahun, seringkali mereka tuh suka sesuatu yang tersusun rapi ya.
0: Oh.
2: Kalau misalnya kayak mobil-mobilan disusun rapi gitu.
3: And if the another child moves, my car's gone. They talk.
2: Nah, mereka seringkali enggak ngomong.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau orang anak kan ngomong,
0: hanya
2: mereka lebih
0: respon dengan gerakan tangan
2: nunjuk,
0: atau itu.
2: Intinya
0: betul.
2: Tingkat sosialnya, bagaimana bersosialisasi, ya, itu agak kurang daripada anak pada umumnya.
1: Tapi kalau pencegahan,
0: di
1: masa,
0: gimana,
1: di masa melahiran, di masa sebelum hamil, gitu.
4: Oh, bagaimana the questions. She asking how if how to we prepare to make sure we don't have.
3: You cannot prevent autism.
2: Tidak ada. Tidak ada pencegahannya sebenarnya.
3: Stunting,
2: Iya, kita bisa prevent stunting tapi tidak prevent autism. Karena kadang-kadang autism ini kenanya dari level orang terbawah sampai tertinggi, bahkan banyak anak artis juga kan, anak dokter seperti itu.
1: Kalau stunting kan pencegahannya lewat gizi misalnya. Tapi kalau autism
2: bergizi.
0: Dia tidak terpengaruh dengan akibat dia kekurangan asupan vitamin, gizi dan sebagainya ya.
2: No, karena banyak anak dokter kena.
0: Iya.
2: Banyak sekali.
0: Itu dia.
2: Banyak sekali.
0: Tapi kalau dari tadi dari keterangan Mem Pamela bahwa dikatakan itu adanya paparan dari logam berat.
2: Itu bisa karena saya pernah menemukan satu kasus di Kendari itu. Anaknya rambutnya diambil dibawa ke Amerika dan ada logam beratnya
0: di akar rambutnya.
2: Iya.
0: Diperiksa
2: Iya, itu aku pernah menemukan.
1: Dan dulu-dulu enggak ada yang autis di zaman-zaman kita sebelum
0: Iya, bisa jadi ya ini.
2: Iya.
0: Karena
1: sebelum ada pengelolaan lingkungan
0: Kita sudah diobok-obok dengan adanya industri-industri. Ya kita tidak menyalahkan industri, tetapi industri kan ternyata ada dampak yang diberikan gitu terhadap manusia-manusia baru yang dilahirkan. Ya kan, adanya autis dan sebagainya dan itu setelah dilakukan tadi penelitian oleh Mbak Tanjung dan juga Mem Pamela dan juga mungkin Ibu dan juga tim-tim lain itu wah ini indikasinya dari logam berat ada ke situ. Nah, saya melihat di sini ada pengaruh faktor riwayat keluarga. Benar, genetik gitu ya, maksudnya genetik again,
4: Do you think is a genetic matter?
3: Not just genetic, but yes, it has something to do with it. It's a belief from what I read, but I believe a little bit.
2: Memang ada sih. Aku juga percaya sih itu.
0: Genetik sedikit gitu, turunan.
2: Aku gitu, sejujurnya amat sangat percaya karena dari kasus yang aku temui ya, itu gen. Contoh kayak aku kan ini kan ada ADHD-nya. Anakku yang laki juga ada ADHD-nya. Iya, dua orang. Tapi mereka karena kan orang kalau lihat aku nggak terlalu kelihatan ADHD ya, kecuali yang deket ya. Nah tapi anakku laki dua ini tak lihat ada ADHD-nya, mereka susah konsentrasi, kayak seperti itu. Tapi ya mereka berhasil dengan caranya sendiri, gitu.
0: Ada pertanyaan, ketika kalau kita melihat anak kecil yang aktifnya itu luar biasa, tidak seperti normal yang lain apa anak yang lain gitu, dia lebih proaktif gitu. Apakah itu indikasinya?
2: Enggak. Jadi kalau autism itu tentang apakah dia tuh punya dunia sendiri. Dia enggak mau terlalu bersama orang lain. Tapi kalau yang sangat aktif itu biasanya arahnya ke hiperaktif. Paling gampang itu adalah dengan that apakah dia itu bisa duduk 5 menit lah. Right, the hyperactive children.
0: Yeah.
3: And I believe that's a lot to do with food and sugar.
2: Nah, ini juga pengaruh dengan gula makanan yang sekarang ini.
0: Asupan sekarang ya.
2: Iya.
0: Aha. Apalagi sekarang kan ini banyak cemilan-cemilan anak-anak yang instan, terus kemudian mungkin banyak zat pewarnanya, kemudian gula yang berlebihan tadi.
2: Kalau menurutku ya, ya ini mumpung ada Bu Suha ini ya, ya boleh, menurutku ini adalah jawaban terbaik, keputusan terbaik Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutku harus punya beasiswa mengirimkan putra-putri Sulawesi Tenggara untuk kuliah di
0: luar
2: fakultas okupasi terapi sama terapi bicara.
0: Wah, ini
2: adalah kunci, salah satu kunci utama anak autisme. Ini sudah saya dengungkan berkali-kali, harus ada putra petri negeri. Karena sampai detik ini saya pribadi belum menemukan lulusan OT sama lulusan terapi bicara itu ada. Jadi mereka ini buka terapi versi perpanjangan tangan. Ngerti ya? Jadi terapi bicaranya di mana, kemudian ngajarin orang yang di sini, ya. Kemudian mereka membuka terapi autis. Dan ini aku temukan di mana-mana. Tapi menurut saya pribadi ya, kalau sekarang ini sudah dikirim per tahun ini, maka 4 tahun dari sekarang ya,
0: kita sudah punya.
2: Menurut saya solusi pusat autis itu terpecahkan 30%. Setelah ada dua manusia ini, lulusan ini nih,
1: apa tadi? Okupasi.
2: Sekolah okupasi terapi.
0: Ya.
2: Terapi. Kenapa? Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus mereka tidak bisa koordinasi badan. Yang kedua, terapi bicara.
0: Terapi bicara.
2: Karena anak berkebutuhan khusus pada umumnya very difficult in communication, right? Jadi dua ini kuncinya. Jadi kalau tidak punya dua ini, tidak bisa.
0: Ya, mudah-mudahan saja apa ya, pendengar hari ini, pemangku-pemangku yang mengambil kebijakan nanti ini bisa mendengarkan kita hari ini dan langsung direspon mungkin melalui ibu nanti atau nanti melalui tayangan channel YouTube kita nih ya. Mudah-mudahan Bapak Gubernur atau barangkali Pak Rektor dan sebagainya, ya pemerintah kita lah, untuk bisa tadi yang diharapkan oleh Mbak Tanjung, mengutus jangan dua, banyak lebih bagus.
2: Ini lucu nih Bu ya. Saya ini kan punya anak kembar usia kelas 5 SD. Sampai sekarang saya dokrin, kamu nanti satu kuliah di terapi autis, satu terapi bicara. Kenapa? Karena ini kunci. Kalau enggak ada ini, jujur ya, terapi autis apapun yang kalian buka, dampaknya itu 30%, 40%, 50%. Tapi kalau ada dua lulusan ini, dua lulusan ini itu nanti bisa melatih orang supaya bisa punya autis di setiap kabupaten. Nah, pusat autis di Indonesia aja tidak di semua provinsi loh. Provinsi Sulawesi Tenggara ini menurut saya sangat beruntung loh ada timnya Ibu Suha ini. Nah, kalau tidak ada dua lulusan ini, sejujurnya ya, apapun yang kita lakukan dampaknya sangat singkat, sangat pendek sekali. Nah, kesulitannya adalah terapi bicara di Indonesia itu sedikit, dan yang terbaik yang saya tahu ya, saya ikut seminarnya itu sudah di Solo. Bahkan orang-orang dari
1: UNS
2: ada namanya Politeknik apa itu, bahkan orang-orang yang di UI aja belajarnya jadi Solo.
1: Politeknik ya.
2: Politeknik apa begitu, terapi wicara. Ada juga yang di UII Bandung. Cuman kalau menurut saya, ini solusi terbaik. Saya tuh sudah cerita ini ya, setiap saya tuh diundang become motivation motivator. Aku udah bilang, kalian kuliah ini gak ada lulusan ini di Sulawesi Tenggara. Jadi lulusan psikologi aja gak belajar loh tentang ini.
0: Memang dia lebih spesifik lagi ini ya.
2: Iya, karena kan kalau psychology is learning about what is that? Personality ya.
0: Oke, personality.
2: Tapi kalau behavior. Even tidak semua dokter mengerti tentang autism. Karena ini adalah seperti induk khusus gitu ya. Dan di Indonesia tidak ada yang namanya kuliah ya, dokter spesialis anak berkebutuhan khusus. Adanya spesialis jantung, betul nggak ya?
0: Benar.
2: Spesialis apa? Makanya saya tuh sempat kepingin daftar oleh Australia Award sebenarnya waktu itu. Mencari jalurnya ini loh. Nah, terus saya juga maaf kata ya, saya tuh harus jujur ya, mumpung saya di sini ya. Seringkali lulusan dari terapi ini dulu itu kadang-kadang pelit ilmu.
0: Wah, sayang banget ya.
2: Karena mereka harus spesial ya, dan yes, harganya sangat mahal loh, Bu. Per jam itu 90 sampai 130 ribu.
0: Ush.
2: Beneran ini?
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Dan ini informasi ya. Kalau kita enggak bergerak, maka orang lain bergerak. Dan saya sudah mendengar ada satu yayasan di Jawa itu bahkan
0: lanjut.
5: Jadi ada yayasan, Bu, di Jawa yang sudah
2: melatih orang lulusan psikologi untuk dikirim ke sini menjadi personal asisten satu anak ABK dengan gaji 6 juta per bulan. Enggak, ini beneran. Saya tahu yayasannya. Saya bahkan mendampingi orang tua yang mau pakai yayasan ini.
0: Nah, inilah
1: di Kolaka. Nah, kalau di Kolaka.
2: Di sini. Di Kendari.
0: Di Kendari ya.
2: Makanya saya mikir gini, kita ini enggak kekurangan ikan, jadi kita enggak mungkin kekurangan gizi.
0: Itu dia.
1: Iya, betul, betul.
2: Dan saya juga melihat I have many friends from here. Sangat pintar, bahkan kuliah di Inggris, ya. Mari kita manfaatkan, karena menurut saya semakin hari akan semakin tinggi tingkat anak berkebutuhan khusus, and kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Betul.
2: Itu.
0: Jadi ini ya, Mbak.
1: Besar sekali.
0: Ibu ini ini salah satu catatan penting dari Mbak Tanjung. Pesannya bahwa kita di Sulawesi Tenggara harus melihat dan mengutus putra putri terbaik kita untuk mengambil dua jurusan tadi ini ya.
2: Karena itu inti dari segala inti. Saya kepingin ngecek nih ya, di pusat autis ada nggak lulusan ini?
0: Nah,
2: ayo, saya cek seluruh tempat autis yang ada di Sulawesi Tenggara, punya nggak lulusan ini? Kalau punya, ya alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Iya.
2: Tapi saya sempat ngecek juga. Jadi saya tuh, maaf kata ya, saya tuh kan orangnya juga searching ya.
0: Iya, benar.
2: Ada terapis bicara, dia di Jawa, dia buka di sini. Dan saya tahu dia tidak di sini. Jadi sistemnya jarak jauh, nanti jarak di videoin anaknya, dia dapat fee, ya kan? Nanti kamu terapinya ini ya. Tapi masalahnya adalah kita adalah provinsi yang besar, kita tidak bisa jadi perpanjangan tangan. Kita harus jadi pilot project ourselves.
0: Nah, itu dia.
2: Kalau mau nunggu anak saya masih kelas 5 SD. Anak saya udah saya doktrin sampean, beneran Bu.
1: Dan kamu memang
2: kuliah
1: sampai segitu. Salah satu tantangan kita di Sulawesi Tenggara ini dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.
0: Yes, betul.
1: Kan di SLB. Pada umumnya itu kan di SLB.
0: SLB.
1: Tantangan terbesar kita adalah jumlah guru yang yang terbatas, paham tentang itu, tentang bagaimana caranya mengajarkan ketunaan termasuk autis itu sangat kurang.
0: Sangat kurang.
1: Sebenarnya kita sudah pernah menggagas kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar untuk menyekolahkan guru-guru biasa menjadi guru luar biasa di Universitas Negeri Makassar. Tetapi saya tidak tahu apakah masih berlanjut atau tidak. Tapi kita sudah pernah menyekolahkan 20 guru SLB untuk bisa mengajar ketunaan, termasuk mungkin juga autis di dalamnya. Meskipun itu dia tidak spesial autis, tetapi ABK pada umumnya. Mestinya kalau saya sarankan sih juga di Universitas Haru Oleo ini mestinya dibuka juga jurusan yang jurusan-jurusan ketunaan itu, supaya bisa memenuhi kekurangan guru yang bisa mengajar di SLB atau di ketunaan. Termasuk juga tadi mungkin kalau ada di Sulawesi Tenggara di UO itu yang okupasi terapi.
2: Oke, sekedar informasi ini ya.
1: Jadi gimana, lebih dekat gitu, lebih
2: murah. Di Indonesia.
0: Ya, Mbak Tanjung ya.
2: Di Indonesia, in Indonesia. Satu Indonesia. Fakultasnya cuma ada dua.
0: Yes.
2: UI yang UI dan Solo. Di luar itu enggak ada.
1: UNS ya, yang Politeknik itu ya?
2: Iya, Politeknik itu yang saya tahu ya, mungkin saya salah ya. Yang pasti hanya ada di UI sama di Solo. Tapi saya dengar banyak orang bilang yang terbaik di Solo. UI bahkan belajar dari si Solo ini ya. Dan mereka semua tuh D4. Tidak ada yang sarjana.
0: Iya.
2: Jadi kalau menurutku untuk membantu autism children in Southeast Sulawesi harus kumpul. Dengerin aja saya udah keliling sampai keriting. Tidak ada solusi. Kalau tidak ada dua lulusan ini, mau kita seminar 1000 kali, pembukaan pusat autis 1000 tahun, kalau tidak ada dua lulusan ini, gak bisa.
0: Gak bisa ya, ya benar-benar.
2: Iya, contoh ini ya, pusat autis pertama kali dibuka, saya lihat ada Snow Zealand. Lampu materi dari luar negeri. Belajarnya di mana? Lawang beberapa orang yang mau buka aja trainingnya melalui saya. Jadi kalau menurut saya ini kan hampir 50 ya. Saya terbatas. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyuarakan aja. Saya ketemu Pak, pernah bertemu Pak Gubernur, saya bilang kuliahkan di sini. Kalau menurut saya harus ada dari pihak provinsi ini datang ke Politeknik itu. Kerjasama.
0: Ya.
2: Kasih kami jatah sekian orang. Dan buat mereka kerja sama kontrak misalnya, tidak boleh keluar. Kalau enggak harus diambil kembali.
0: Iya.
2: Kalau menurut saya, kita tuh enggak ada solusi loh. Menurut saya ya, kalau sampai tidak ada yang dikuliahkan tahun ini, maka tidak ada solusi.
0: Saya pikir ini juga salah satu barangkali yang memang harus dilirik oleh pemerintah kita. Iya. Pemerintah khusus di daerah Sulawesi Tenggara seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Tanjung, bahwa kita memang cukup tinggi. Autis
1: trennya ini memang meningkat.
0: Trennya meningkat ya dari tahun ke tahun ya.
2: Iya.
0: Justru dia tidak turun. Kalau stunting kan bisa turun. Tetapi ini autis ini malah naik ya.
1: Dan sebenarnya juga autisme ini kurang diperhatikan. Tidak seperti kalau stunting itu. Kalau stunting kan isu nasional.
0: Barangkali Pamela mungkin ada ya. Coba.
4: Stunting is like a national issue, but autism sometimes not favorite.
1: Yeah.
3: Oh, absolutely. Same in Australia.
2: Tentu saja, bahkan sama di Australia juga begitu.
3: Any child in Australia with a disability is not a favorite issue.
2: Jadi kalau setiap anak ya dengan kedisabilitas itu memang bukan favorite issue. What do you think? Why they not favorite things?
3: Because it costs money.
2: Karena itu membutuhkan banyak biaya.
0: Biayanya besar ya.
2: Dan sejujurnya ya, tujuannya pun, sorry ya, untuk pembangunan, for the real world, you know, dampaknya itu mungkin tidak sebesar dengan membangun jembatan, you know.
0: How
2: do you think?
3: I think that the government in Australia is more interested in choosing things which are popular, not which are needed.
2: Nah, ya sama lah kayak Indonesia kita cari yang populer, yang jelas gitu. Contoh-contoh, misalnya kayak proyek makan, ya kan?
0: Benar.
2: Proyek jembatan, itu jelas. Tujuannya juga normal people, you know. But if disabilities or autism is like a small things ya, small percent ya. Jadi ini
1: intinya
2: kayak
1: termarginalkan.
2: Iya, termarginalkan.
0: Nah, ini memang harus segera Mbak Tanjung, Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, kemudian dibantu sama Mem Pamela ini, kita Sulawesi Tenggara, ayo sebelum dia semakin tinggi.
2: Harusnya.
0: Ya.
2: Karena
0: ini
3: it is a social problem.
0: Okay.
3: Because it affects a family.
2: Ini
3: The family is affected as long as the person is alive.
2: Jadi begini, kenapa ini harus segera? Karena mungkin dampaknya ke anak, tapi akan berdampak ke keluarga. Setelah ke keluarga, akan berdampak ke segala sisi yang mereka bisa sentuh. Ke perceraian, divorce, you know. Karena aku pernah dengar sih.
3: Sering.
2: So I see also ya. Jadi aku juga pernah ya membaca berita-berita perceraian karena anak tidak kuat dengan tekanan.
0: Itu dia. Waduh.
2: Karena tidak
1: mudah memiliki
2: tidak
1: anak
2: mudah.
1: Berkebutuhan khusus.
2: Tidak mudah ya. Satu hal lagi yang aku lihat dari Indonesia ya. Aku ini mau menerbitkan buku, you know. I want to publish a book again ya. There's two things ya, ada dua. Satu tentang shadow teacher ya.
0: Shadow.
2: Untuk mendampingi anak shadow berkebutuhan teacher. Khusus di sekolah.
1: Di sekolah
2: umum ya. Yang kedua, bagaimana seorang muda Indonesia itu harus mempersiapkan pernikahan. Ini tuh nggak ada
0: mentalnya di sini ini.
2: Jadi nanti di buku ini ya, aku ingin membuat satu checklist. Apabila kamu mau menikah, kamu checklist apakah kamu sudah tahu tentang autism,
0: threat,
2: ya kan?
0: Benar.
2: Jadi pada waktu menikah, mereka tahu oh yang aku hadapi itu
0: di awal.
2: Keuangan, you know, autism, education.
0: Wah, ini menarik nih. Buku yang satunya itu tapi udah ada lagi di benaknya Mbak Tanjung mau keluarin dua buku.
2: Karena aku pernah ya dalam tanda kutip ya, aku karena aku tuh sering ini ya, sering mengkonseling ya, Sering kali mereka tuh tidak siap menikah tuh setelah menikah ya anaknya begini, mertuanya begini.
0: Enggak mau terima apa yang terjadi.
1: Akhirnya cerai.
2: Cerai.
1: Tinggi angka perceraian. Salah
2: waktu waktu pacaran tidak membahas tentang keuangan. Nah itu. Kan harusnya kan ditanya setelah menikah siapa yang pegang uang. Okay, bagaimana dengan hutang? You know, this is the good things ya. I have a relative in Amerika. Jadi ketika anaknya usia 11 tahun, orang tua itu sudah harus menulis surat yang dikirim ke pemerintah.
0: Hmm.
2: Kalau mereka berdua meninggal,
0: ada kesepakatan di awal.
2: Anak ini siapa yang ngasuh?
0: Ah.
4: You know, do you in Australia you have like a will if the child still small, if the parents would die, who will take care of her? Do you have it?
1: Both day, both day.
2: Yeah, itu loh.
1: Ada di sana ya.
2: Nah, ini ada di Australia, di Indonesia nggak ada.
0: Di Eropa sana gitu.
1: Dengan negara maju mungkin ya.
2: Dia sudah prepare. Kalau kita kan nggak.
0: Gitu.
2: Kalau kita kan nggak kan.
1: Iya. Ya.
2: Tiba-tiba orang tuanya meninggal, aku dengar hartanya diambil tantenya, gini-gini.
0: Yang tidak, kan, tidak.
2: Mereka ini ada.
1: Anaknya jadi korban.
2: Nah, itu tuh aku kepingin letakkan di buku ini.
0: Oke lah. Wis mantap ya.
2: Preparing married before divorce.
0: Ah, preparingnya di awal. Gitu.
1: Preparing married before die.
2: Jadi ya mempersiapkan pernikahan sebelum perceraian.
0: Sebelum perceraian itu dia.
1: Sebelum bebal.
0: Iya. Tapi kalau kita kembali ke topik kita mengenai autism ini kan terkadang memang orang tua kan tidak pernah mau mengharapkan anaknya itu.
1: Iya jelas.
0: Ya, yes, of course. Begitu ada yang terkena secara mental, secara psikologi nih, mereka terganggu juga
1: tidak
0: nih orang
1: juga.
0: Tidak siap untuk menerima keadaan itu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya nih? Boleh kita ke.
3: Some autistic children are very clever. I know one who is 16 years old. Since he is 8 years old, he's been doing high school maths. Now he's 16, he's doing university maths.
4: Okay, what do you think the parents should prepare when they understand that the child is autism?
3: By the book.
2: Dia bilang, beli bukuku.
0: Wow, ada semua di situ penjelasannya ya. Oke, oke.
3: And also be prepared, there are lots of but it's in English. A lot of things on the internet, which are good, but they have to get access to English or translation.
2: Oh yeah, jadi sebenarnya dia menemukan ya banyak website di Australia itu bagus, tapi bahasa Inggris semua.
0: Bahasa
2: dia
0: Inggris
2: bilang
0: semua.
2: Gitu. Maybe one day we can translate bit by bit. Mungkin di translate sedikit-sedikit.
0: Untunglah ada Mbak Tanjung, akhirnya bisa keluar buku ini juga. Kemudian nanti next buku-buku lainnya yang bisa dipahami oleh orang-orang di Indonesia atau barangkali kita secara khusus di Sulawesi Tenggara lah ya.
2: Iya, aku tuh kepingin ya, aku tuh punya impian ya. Sulawesi Tenggara itu harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.
0: Nah, sebagai pilot project lah, katakan seperti itu.
2: Harus ada.
0: Yes.
2: Jadi setiap dengar kata Sulawesi Tenggara, oh jasanya provinsi ini tuh ini.
0: Iya.
2: That's my dream, you know.
0: Impian besar nih.
2: Iya, yeah, that's my dream.
0: Iya. Mungkin ada yang ditambahkan, Bu.
1: Memang kalau di Sulawesi Tenggara ini ada banyak hal yang unik. Salah satunya ya mimpi-mimpi yang seperti Bu Tanjung sampaikan tadi itu bisa saja melalui bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus khususnya autisme. Karena ya tren yang meningkat tadi itu.
0: Karena barangkali Mbak Tanjung memang sudah begitu ada di Sulawesi Tenggara, dia langsung melakukan riset langsung ke lapangan dan kemudian dia sudah memikirkan, oh ini yang harus putra-putri daerah Sulawesi Tenggara ngambil jurusan itu karena nggak ada.
3: And the other thing is that autistic children can be taught to be a contributing part of society.
2: Okay, sebenarnya anak autism itu bisa dilatih untuk berkontribusi dalam kemasyarakatan. What do you think?
0: Yes. Okay.
2: For example, for example.
3: In Australia, they have children who put maybe something in a packet, counting them like
0: bungkus paket.
2: Okay. Jadi gini, ini juga aku dengar beberapa tahun lalu di Malaysia. Jadi ternyata Australia do the same things.
0: Mereka,
2: jadi anak-anak autism ini, kalau di usia yang cukup, mereka itu kayak kerja, maaf kata, di kayak pabrik kemasan minuman. Jadi kerja mereka tuh rutin, karena sifatnya
0: itu
2: mereka itu aja. Jadi masuki
0: packing.
2: Udah itu aja. Digaji dengan ya semampunya mereka. Jadi mereka kayak ada tujuan hidup.
1: Di Indonesia kan memang begitu, di segala sektor itu kan mesti ada porsi untuk orang-orang difabel kan, misalnya di ketenaga kerjaan. Di DPR pun
0: kita berbicara mengenai autis ini kan memang
2: belum
0: mereka
2: ada.
0: Itu lebih suka pekerjaan-pekerjaan
2: rutin
0: yang itu-itu aja.
2: Rutin. Tidak mengagetkan mereka.
0: Tidak True. Tidak banyak menguras cara yeah. berpikir mereka. Hari ini besok strateginya beda. Tetapi itu aja yang dikerjakan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, itu di Australia yang sudah
2: Australia. Telah. Saya juga dengar Malaysia.
0: Di Malaysia gitu ya.
2: Ini udah lama. Saya tuh pernah diajak teman saya pergi ke Malaysia untuk melihat ini simulasi pemerintah di sana.
0: Ya, mereka memberdayakan tetap.
2: Simulations, you know, autism children.
0: Yes.
2: Itu jadi kerjanya cuma itu aja setiap hari. Gitu.
0: Nah, ini
2: mereka ini hidup dan harus ada solusi, ya kan? Maksudnya gini, maaf kata ya, binatang satwa langka aja dilindungi.
0: Apalagi manusia.
2: Ya, ada hukumnya. Gitu ya,
0: ya betul.
2: Karena kadang-kadang orang itu kalau ingin berbuat amal pikirannya terlalu jauh. Ini loh yang hidup ini loh. Masa maaf kata ya, satwa langka aja dilindungi, ada reservasinya. Kita harus serius yang ini. Kalau menurut saya pribadi, karena semakin meningkat
0: manusia, gitu. Ini
2: semakin meningkat kita tidak ada, kita kayak punya banyak ikan jaringnya lemah. Jadi akhirnya mereka liar aja.
0: Oke.
2: Liar, dibiarkan hidup. Maaf kata ya, kalau yang aktif sebagian diborgol, diikat di rumah. You know,
1: dianggap menjadi troublemaker gitu.
2: Sumber masalah.
0: Sumber masalah. Terus merepotkan, barangkali ada sebagian yang berpikir begitu, tetapi memang mental seorang orang tua ini memang harus dibekali juga.
2: Kalau menurut
0: ketika
2: saya,
0: mereka ya,
2: memang harus ada yang menyuarakan. Contoh ya, maaf kata. Contoh kayak misalnya, ini kan saya dengar Buton mau jadi provinsi ya. Saya dengar contoh ini ya, Wakatobi. Menurut saya, salah satu syarat pembukaan dari sebuah provinsi, mereka harus punya pusat autis.
0: Nah,
2: jelas.
0: Itu artinya menjadi sesuatu yang memang sudah dianggap penting gitu.
2: It become
0: loh.
2: Issue national, you know. Karena ini kayak saya lihat itu kayak sedikit informasi sini, sedikit informasi sini. Ya seperti itu.
1: Baik, berat ya. Memang berat.
0: Ya.
1: Apa? Iya, memang
0: seiring dengan ya berat. Betul tantangannya, karena ini seiring dengan dari hasil dari riset Mbak Tanjung, Mama Mela dan juga mungkin Ibu dan juga tim-tim yang lain, karena melihat fenomenanya dia naik trennya,
1: iya, ya kan? Trennya naik. Dan
0: artinya ini tidak bisa kita biarkan, harus segera.
2: Trennya naik. Dulu tahun 12 tahun lalu 1:1,000 ya.
0: Iya.
2: Sekarang 1:600 dan.
0: Dan itu juga terjadi di Australia.
2: Iya.
0: Di beberapa negara-negara besar juga ya, termasuk
1: mungkin
0: kita Indonesia.
1: Pengaruh anu ya, pengaruh apa? Tadi. Lingkungan.
2: Menurutku, I think. Do you think why the
1: trend of autism
2: going up? What do you think?
3: I have no idea why.
2: Dia juga nggak tahu kenapa.
3: Because it's going up worldwide.
2: Karena itu di seluruh dunia.
0: Ada.
3: I don't know.
2: What do you think the best solution for
0: is
2: provinsi?
1: So this solution.
0: Apa yang harus kita lakukan?
3: Education.
0: Edukasi.
2: Pendidikan.
0: Pendidikan. Dan ada di buku itu.
2: Iya.
0: Itu bisa dapatnya. Oke. Ini sekedar informasi juga buat pendengar kita dan juga pemirsa. Di sini ada buku yang diterbitkan dengan judul
2: Langkah Awal Memahami Autisme.
0: Ini bisa didapatkan di mana ini, Mbak?
2: Gini gampang aja. Gimana kalau kerjasama dengan RRI?
0: Boleh dititip di sini atau nanti begitu ada yang mau. Oh, ada pertanyaan. Kita boleh di segmen
2: boleh,
0: akhir ini ya. Waduh, banyak sekali ternyata ya. Oke. Semuanya pada muji. Keren. Keren narasumbernya, keren semua. Nah, Bu, apakah ada pelatihan vokasional untuk individu dengan autism remaja? Nah, boleh mungkin dari siapa di pertanyaannya? Dari Ed Firawu. Wah, ini
1: pelatihan untuk
0: ini
2: autisme remaja.
0: Yes, dia lebih fokus ke situ untuk remaja.
1: Kalau
2: jadi anaknya autisme remaja.
0: Jadi, begini, Bu Sekdis, apakah ada pelatihan vokasional untuk individu dengan autism remaja?
2: Oh,
0: nah, gitu. Pertanyaan.
2: Jadi autismenya sudah remaja, apakah ada pelatihannya?
0: Iya. Gimana itu?
1: Pelatihan penanganan.
2: Ini jujur ya?
0: Iya, ini tadi yang itu mungkin.
2: Ini jujur, maksud, ini
0: ya?
2: Jujur ya?
0: Ya.
2: I love you, Ibu ya. Di Indonesia belum ada. Aku boleh jujur ya. Ini daripada orang kan muter-muter ya. Satu jenis anak autisme. Itu spektrumnya itu banyak. Banyak sekali. Yang kita ajarkan itu hanya yang umum. Kenapa? Contoh ya, ada satu anak autisme sama disleksia. Jadi autisme sama tidak bisa baca.
0: Tidak bisa baca.
2: Ya, yeah, right? Yeah, yeah. Ada yang autisme bisa baca. Iya enggak sih, Bu? Ada autisme tapi punya gangguan what is that?
0: Motorik.
2: Kayak motorik.
0: Iya, geraknya ini enggak terbatas. Nah,
2: jadi kita itu harus lihat anaknya itu jenisnya apa?
1: Spektrum autisme.
2: Spektrumnya apa?
0: Ya.
2: Nah, ini ada kan barusan ini kan ada penemuan, ya kan? Penemuan rompi mahasiswa UI untuk anak autisme. Ya kan, katanya untuk menenangkan, ya. Ya kan? Kemudian saya sebenarnya bertanya waktu itu. Menurut pengalaman saya, anak tantrum itu tidak bisa dikasih rompi.
0: Enggak boleh, justru dia merasa ini.
2: Kan enggak tantrum ya?
0: Iya.
2: Memang dia bisa membutuhkan dipeluk. Iya. Tetapi saya juga ngomong waktu itu, saya setuju dengan penemuan ini, ya kan?
0: Iya, iya.
2: Ini kan sampai ke Pak Gibran, ya kan? Katanya ya, ya kan? Saya pribadi saya sangat setuju. Saya cuma mau tanya, ini sudah diterapkan di beberapa anak. Kemudian kalau satu anak autism dengan berbagai spektrum, bagaimana? Ya kan? Terus ini bukan penemuan, karena menurut saya pribadi ada satu tokoh namanya Temple Grandin. Dia sudah menemukan hugging machine. Jadi namanya you know right? Temple Grandin. Jadi itu tuh satu mesin untuk memeluk anak autism untuk mereka membuat calm down.
0: Iya, merasa
2: calm down. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya, orang-orang yang benar-benar cinta autism satu kali harus kumpul dan be real. Karena memang sejujurnya tidak bisa sembuh seumur hidup, tetapi ya, it cannot be cure for whole life, okay? Tetapi masih bisa dilatih agar mereka mandiri.
0: Ya, itu you know, ya, tujuannya.
2: The weakness of the parents, kelemahan dari orang tua adalah mereka itu kepingin anaknya sama dengan orang lain.
0: Iya.
2: Akhirnya dimasukkan ke sekolah.
0: Dipaksakan.
2: Akhirnya mengganggu kelas, gitu nggak ya?
0: Iya. Ya kan? Terjadi itu yang terjadi.
2: Kalau tidak dimasukkan marah, kenapa anak saya tidak
0: diterima?
2: Kenapa? Makanya diperlukan namanya pelatihan guru shadow. Dan menurut saya kesalahan terbesar pemerintah, sorry ya, kementerian, menurut saya melakukan kesalahan. Mereka itu memberikan standar bahwa guru shadow di sekolah itu harus sarjana. Itu menurut saya padahal salah besar. Padahal saya sudah melatih ya, wanita lulusan SMA, ibu-ibu sederhana, itu berhasil menjadi guru shadow dan bagus.
0: Lah itu dia.
2: Karena alasanku begini, Bu. Sarjana mana
0: yang mau
2: ngurusin satu anak
0: bener
2: di SD kelas 1? Kan enggak mungkin tuh, Bu.
0: Karena kayaknya kalau yang gak seperti mungkin begitu tuh satu anak harus ada satu guru spesial yang mendampingi.
2: Iya, satu. Ya kan? Berapa biayanya?
0: Itu dia.
2: Makanya itu harusnya jadinya bukan guru shadow. Jadi

0: saya pakai kandang kambing. Pertama kali saya
1: dengan
0: buka.
1: Dengan keterbatasan.
0: Jadi saya lihat, saya sudah perhatikan ini kalau nunggu pemerintah keriting nggak akan ada paut. Karena siapa yang mau ditempatkan di Pulau Saponda, yang pada waktu itu listrik susah. Jadi saya membuat acara namanya wanita Pulau Saponda mencari bakat. Saya kumpulin wanita banyak-banyak, saya suruh nyanyi, saya suruh cerita, saya suruh nulis. Nah, dari situ saya lihat, oh ini katanya cocok. Nah, akhirnya kejaring tiga.
1: Ini ada pertanyaan yang menarik yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan Mbak Tanjung, Mem Pamela dan juga Ibu nih.
0: Ya.
1: Kita nggak bisa cuma teori, harus ada pelatihan yang nyata Bu.
0: Betul.
1: Fitness harus bisa memfasilitasi itu dengan adanya Mbak Tanjung.
0: Iya betul. Ya. Nah, ini, itu aku juga setuju. Ini, itu aku sudah teriak.
1: Netizen yang nonton beneran di channel YouTube kita ini udah banyak. Ini.
0: Aku pernah ketemu sama Pak Hugua.
1: Ya.
0: Pak ASR saya sudah teriak di setiap seminar, Pak kirim orang Sulawesi Tenggara kuliah di sini, udah apapun teorinya, kalau nggak ada dua ini keriting kita Pak.
1: Ya ya ya.
0: Apapun yang bisa kamu lakukan.
1: Malah ya ini harus ini.
0: Ini solusi terbaik dan satu-satunya solusi. Menurutku ya, seluruh gubernur di Indonesia cek harus pusat autisnya ada nggak dua lulusan ini. Terus pemerintah pusat harus bisa membuka fakultas lain. Jangan hanya dua ini gitu loh ya. Jangan hanya Solo dan UI gitu loh. Buka lebih banyak. Ini bukan hanya isu nasional.
2: Semua universitas kalau perlu.
0: Minimal 5 lah dulu.
2: Setidaknya kalau Sulawesi setidaknya di Makassar.
1: Ya. Karena kita keterbatasan waktu ini, mohon maaf ini Mbak Tanjung, kemudian Ibu Eni dan juga Mem Pamela, kita ada di penghujung dialog ruang disabilitas pendidikan inklusif anak autisme. Nah, saya yakin walaupun mungkin hanya satu jam, tetapi ada buku yang sudah diperlihatkan. Ini bisa nanti didapatkan di mana buku ini?
0: Ini di RRI aja.
1: RRI boleh ya. Baiklah, kita kerjasama ya. Ya, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Dengan tulisan yang sangat sederhana dan tadi tujuannya adalah agar segera di apa pembacanya gampang memahami.
0: Iya.
1: Tentang autis. Tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Tanjung sekali lagi. Mem Pamela, thank you sudah hadir. Kemudian juga Ibu Haja Suhaini, SEMPD, terima kasih. Dan pendengar, ini menjadi akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan nanti next time lagi kita masih bisa kok.
0: Iya. Ya? Tapi saya minta maaf loh ya. Saya tuh nggak tahu apakah di Sulawesi Tenggara ini ada benar-benar lulusan dari Solo dan UI ya. Yang setahu saya belum. Tapi mungkin saya bisa salah. Iya kan?
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Oke, kalaupun itu menjadi ini catatan penting nih Bu ya tadi ya. Bisa lagi di sounding dan mudah-mudahan juga pemerintah kita yang lagi dengar hari ini dan nonton di channel YouTube kita ya. Ini menjadi catatan besar dan nanti mungkin Mbak Tanjung tiba-tiba dipanggil sama Pak Gubernur. Ayo nih.
0: Sini.
1: Ayo kawal ini semuanya. Iya. Iya dong.
0: Menurut saya harus ada.
1: Karena Mbak Tanjung yang memahami gitu. Ibu yang memahami dan juga Mem Pamela.
2: Makanya kenapa anggaran pendidikan itu harus 20%.
1: Iya.
2: Baik dari APBD maupun APBN.
1: Iya. Karena ini penting.
2: Karena memang bukan hanya yang masalah disabilitas, hampir semua urusan pendidikan itu penting karena itu dia menguasai hajat hidup orang banyak kan.
1: Iya. Oke. Sekali lagi Mem Pamela, ini punya waktu di Kendari, Nusa Tenggara masih berapa lama lagi?
0: Oktober tanggal 4, tapi kemungkinan dia akhir September ke Jogja.
1: Jogja lagi.
0: Kemungkinan.
1: Oke. Full job juga ya, keliling ya.
0: Yes. Dia mau ke Muna, jadi pembicara di sana.
1: Pembicara.
3: Sama Buton
0: rencananya.
1: Sehat selalu. Mudah-mudahan ya bisa tercapai semua apa yang diinginkan sehingga kita masyarakat Sulawesi Tenggara ini bisa mendapatkan pembekalan-pembekalan yang luar biasa dari Mem Pamela, Ibu Tanjung selaku praktisi pendidikan, Ibu Haja Suhaini selaku di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Terima kasih, ini akhir kebersamaan kita karena sesaat lagi Yuda akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Terima kasih. Selamat siang, shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah benar. Tetapi tindakan tersebut malah.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: tahun mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Spanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli kasir. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak bola.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apaan? Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda kembali temani Anda setelah tadi kita menghadirkan dinamika olahraga ya, dan rangkaian musik-musik pilihan terbaik. Sembari kembali kita akan update informasi-informasi lainnya di portal KBRN atau di rri.co.id ya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Ya, menyapa Anda juga yang saat ini tengah ada di kendaraan roda 4, yang pastinya lebih fokus dalam berkendara, dan juga teman-teman yang ada di kendaraan taksi online semuanya ya. Kita jumpai semuanya dalam keadaan yang baik dan fokus dalam berkendara, itu hal yang terpenting. Dan kita masih akan update lagi informasi lainnya sampai saja nanti pukul 14 sudah hadir dengan penyampaian terbaru dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda temani Anda bersama dengan Bung Awi di tim teknik ya. Oh ya, gimana kabarnya Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana siangnya, menikmati rangkaian musik pilihan terbaik di kebersamaan Yuda temani Anda. Oke, kita coba lihat update informasi kita selanjutnya untuk di KBRN. Kooperasi Merah Putih. Pengembangan Kooperasi Merah Putih dinilai dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Kendari. Kepala Bidang Kooperasi Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kota Kendari, Tony Adriansyah Galip SE, dalam dialog UMKM, bicara di Pro 1 Kendari, ya, dia mengatakan bahwa kooperasi dan UMKM ini memiliki keterkaitan dalam membangun aktivitas ekonomi masyarakat. Kooperasi dapat menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Tony juga menjelaskan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayah perlu diidentifikasi dan dikembangkan melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan demikian. Kooperasi juga tidak hanya menjadi lembaga ekonomi tetapi juga dapat berperan dalam mendorong munculnya aktivitas usaha baru di masyarakat. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Paman, mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa balik?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, istilah healing ini memang sering, bahkan semakin sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan orang untuk beristirahat sejenak dari rutinitas dan menikmati waktu untuk diri sendiri. Namun dengan healing tidak selalu harus dilakukan dengan bepergian jauh atau mengeluarkan biaya besar lah ya. Menikmati waktu untuk diri sendiri atau me time ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sederhana lah ya. Katakan sekarang bisa menyimak, mendengarkan siaran RRI Program 1 melalui kanal 96,7 atau juga melalui RRI Digital atau melalui live TikTok ya, karena mendengarkan musik, mendengarkan informasi ya, sembari di rumah boleh lah ya, sambil masak, sambil menikmati cemilan, atau sambil stay aja rebahan di kamar, sekedar menikmati suasana rumah ya, tidak apa-apa. Ini adalah tempat kamu untuk menikmati suasana hari tanpa harus bekerja dan menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang. Mengurangi penggunaan media sosial juga bisa ya menjadi salah satu cara sederhana untuk kita memberikan ruang bagi diri sendiri, beristirahat sejenak dari berbagai informasi dan unggahan-unggahan orang lain, yang juga dapat membantu seseorang itu lebih fokus menikmati aktivitas yang kita ciptakan sendiri tanpa gadget, hanya fokus mendengarkan siaran radio, mendengarkan informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik, ya kan? Lebih asik. Terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1.

101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Sultra siang, Yudi dan teman-teman, Anda bersama dengan Bung Awi di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga saat ini tengah akan menikmati istirahat sejenaknya sembari menikmati rangkaian musik pilihan terbaik dan juga musik-musik yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta nanti akan ada di live TikTok Studio RRI Kendari.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut si Wawa Cantik.
2: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, Disduk Capil Kota Kendari menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya daerah. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026 bersama dengan saya, Yuda.

0: awali informasi kita yang pertama, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
1: Itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruli Diana menjelaskan, layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
1: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut si Wawa Cantik, itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu si Wawa Cantik, yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
2: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan si Wawa Cantik. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
0: Perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapatkan perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan juga kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
3: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
4: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin artinya ada, ya, dia izin tinggal permanen di wilayah itu. Tapi mana dengan tidak, artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya, dari sisi agama sudah selesai karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap, ini kan juga jadi problem menurut saya.
3: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutarmin Kete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
5: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
3: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Konawe perkuat optimalisasi pendapatan daerah. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk bekerja secara maksimal dalam menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bupati juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara perangkat daerah guna memastikan seluruh potensi si daerah dapat dikelola secara optimal. Bahkan menurutnya, penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pemanfaatan aset daerah, serta pengelolaan potensi ekonomi desa harus menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Bupati juga meminta seluruh OPD untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak secara menyeluruh, termasuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Data yang valid dinilai akan menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Pererat silaturahmi di tanah kelahiran, Dirjen Migas Laode Sulaiman menggelar Maulid Nabi bersama dengan warga di Bau-Bau. Selengkapnya kita dengarkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
6: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Laude Sulaiman menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama keluarga besarnya di Kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Kuba, salah satu masjid tua sekaligus situs bersejarah peninggalan era Kesultanan Buton. Peringatan Maulid Nabi ini dihadiri ratusan warga serta sejumlah kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Muna, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan perangkat Kesultanan Buton. Dalam kesempatan itu, Laude Sulaiman menyampaikan rasa syukurnya karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Buton. Sebagai salah satu putra Buton yang kini mendapat amanah sebagai Dirjen Migas Kementerian SDM, Sulaiman juga meminta doa dan restu masyarakat Buton agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
7: Kami kebetulan salah satu putra Buton juga dipercaya sudah selama satu tahun mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, doa dari Bapak Ibu merupakan penguat kami, karena tugas yang kami emban ini masih harus kami lanjutkan, dan sekiranya doa tersebut diperkenankan oleh Allah, kami mohonkan untuk kita bisa sama-sama, kami mewakili masyarakat Buton, untuk ikut memberikan peran di pusat sebagai wakil dari masyarakat yang berbudaya tinggi.
6: Sulaiman berharap amanah yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Sulaiman, masyarakat Buton memiliki kekayaan budaya yang unik, nilai-nilai adat dan tradisi, ajaran Islam serta sopan santun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buton. Sulaiman mengatakan, nilai-nilai tersebut selalu berusaha dijunjung tinggi selama menjalankan tugas pengabdiannya di Kementerian SDM. Selama 27 tahun berkarir dan menduduki berbagai jabatan di lingkungan Kementerian SDM, Sulaiman mengaku tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi bagian dari jati dirinya sebagai putra Buton. Peringatan Maulid Nabi kemudian ditutup dengan santap bersama, para tamu dan masyarakat menikmati sejumlah makanan khas Buton dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Laude Sulaiman untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, serta menjaga hubungan dengan tanah kelahirannya di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Dirjen Migas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah setempat. Afriansyah menurunkan laporannya.
8: berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
8: Berkaitan dengan melestarikan ini sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
9: Aswat menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswat meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswat menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir, hadirnya lebih dari 200 kios pangan di Kota Kendari menjaga stabilitas pangan masyarakat tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
10: Stabilitas harga kebutuhan pangan di Kota Kendari tetap terjaga berkat kehadiran lebih dari 200 titik kios pangan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan distribusi yang terus diperluas ini menjadi penyeimbang harga yang efektif sehingga komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur tetap dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar dan stabil. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan keberadaan kios pangan yang terus bertambah menjadi bukti komitmen pemerintah kota menjaga ketahanan pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan sektor pangan justru relatif terkendali berkat intervensi pemerintah.
11: Untuk di sektor pangan, khususnya beras, bahkan di bulan 7 itu, beras kita yang tadinya sering penyumbang inflasi, dia itu bahkan keluar dari 10 besar. Biasanya beras ini dia masuk di poin 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Artinya dia masuk penyumbang inflasi ya, sekarang jauh. Karena barangkali beberapa faktor, karena kita tahu di Kota Kendari ini, kita sudah memiliki kantong-kantong tempat penyimpanan beras dengan hadirnya kios pangan. Ini juga pilar dengan hadirnya kios pangan yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan beras.
10: Meski harga pangan relatif terkendali, data Badan Pusat Statistik hingga bulan Juli 2026 menunjukkan inflasi di Sulawesi Tenggara tetap bergerak naik. Namun penyumbang inflasi terbesar bukan beras atau bahan pangan, melainkan kenaikan harga emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Kedua komoditas ini menjadi pendorong utama inflasi, jauh di atas pengaruh kenaikan harga bahan makanan. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen terus menambah jumlah titik kios pangan
2: dan memperkuat koordinasi dengan TPID serta Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini diharapkan dapat mengimbangi kenaikan harga dari sektor lain sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah berjalan stabil di tengah tekanan harga barang non-pangan yang terus meningkat.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Di Dukcapil Kota Kendari menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga rekan-rekan di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: gosip, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, perjumpaan kita untuk sore hari ini ya, ada Ilham yang menemani untuk interaktif di 100% Indonesia ya, untuk edisi perjumpaan tanggal 5 September 2026. Tentunya kita berbagi nih buat pendengar yang ingin request lagu ya untuk sore hari ini di weekend. Ya udah masuk weekend nih. Jadi mungkin waktu saktenya pendengar nih lagi dihabiskan untuk apa aja nih, boleh dibagiin ke kita ya. Kita hadir menemani untuk di via TikTok, WhatsApp dan juga di via telepon ya. Ya bisa ikutin kita di via telepon untuk requestan ya di 0401-3124-008. Dan juga bisa bergabung di WhatsApp kita ya di 0813-545-0967. Hadir juga di via TikTok nih ya. Udah ada beberapa yang udah masuk di sore hari ini ya. Boleh request lagu di via TikTok ya, melalui live chat kita di RRI Kendari. Silahkan bergabung dengan requestannya ya. Nah, kita buka juga untuk yang ingin berbagi requestan ya dan menyapa kita ya untuk di via telepon ya, karena kita sudah standby tentunya di 100% Indonesia. Dan playlist kita untuk sore ini lagu-lagu yang bisa menemani pendengar ya di awal dari interaktif kita ini. Ini ada beberapa lagu yang udah Ilham keep nih ya. Seperti lagu dari Tulus ya. Nah, kalau Tulus ini ada banyak nih. Ya, untuk judulnya kita tahan dulu ya. Siapa tahu dari pendengar ada yang ingin request dari lagunya Tulus. Tapi di playlist kita ada ya. Tapi Ilham gak sebutin dulu apa nih playlistnya. Nah, tidak lupa juga mengingatkan untuk pendengar ya, dan juga pemirsa yang menyaksikan kita di live TikTok nih ya. Karena besok Bintang Radio. Bintang Radio 2026. Jadi mungkin dari pendengar yang ingin tahu nih euforianya seperti apa ya, nanti di sosial media bisa dicek tuh. Sepertinya kita akan live di sosial media dan pendengar bisa saksikan seperti apa keseruan untuk tahap pertama ya. Tahap pertama untuk seleksi dari Bintang Radio 2026. Wah, lagu-lagu pilihannya juga sudah di ini ya. Kalau untuk perempuan dan juga mungkin ada dari laki-laki juga yang sudah memilih dari beberapa lagu. Dan playlistnya itu ada 10 ya, 10 putra kategorinya dan 10 putri. Nah, ini nantinya pasti berbagi keseruannya di tanggal 6 nanti ya. Waduh, jadi pengen tahu siapa yang akan menduduki, asik. Bangku panas. Enggak gitu ya caranya. Nah, requestan juga kita masih hadirkan nih. Siapa aja nih yang sudah gabung? Ada Missy Meo, ada juga Jabir dan Babin ya. Selamat sore ya, selamat beraktivitas sore hari ini. 2 September. Udah lewat 2 September ya. Tapi bulannya sih 2 September nih ya. Ilham lupa lagi. Akun 2 September siapa nih biasanya panggilannya. Ada juga Faik yang sudah bergabung untuk di via TikToknya. Silakan dengan requestan juga di telepon dan juga di WhatsApp. Kalau untuk WhatsApp nanti ya kita bukain siapa aja yang sudah menyapa kita. Iya. Sepertinya lagi seneng banget nih si 2 September. Playlist kita itu tadi ya dari Tulus, judulnya belum kita sebutin. Ada juga dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Kebetulan ya Gea Indrawari udah ada. Kita putarin juga nih ya satu dari lagunya 2001 Kali ya, Adrian Khalif nih. Kayaknya lagi membekas banget nih lagu ini. Rizal, itu dia Rizal. Ya, itu lebih gampang ya daripada 2 September. Soalnya udah lewat ya. Agak aneh juga disebutinnya. Rizal ya pendengar ya. Akun yang gabung ke kita setiap hari ya dari 2 September itu Rizal namanya. Nah, dan ini dia Adrian Khalif playlist kita ya, dan juga Gea Indrawari 1000 kali. Ya, kalau Gea Indrawari 1000 kali, Adrian Khalif 2000 kali. Mana nih lebih gege gitu ya? 2000 kali coba. Oke. Oh, lengkap banget nih ya disebutin namanya dari Rizal ya. Rizal katanya nama panjang itu Rizal Kacarta. Oh, iya. Ini Rizal di mana nih? Posisinya lagi di luar daerah kah atau masih di pulau yang sama dengan kita?
Nah, sebelum kita bergabung lagi ya, kita juga masih sapa untuk di via TikTok buat pendengar yang sudah ikutan bergabung untuk sore hari ini. Kita belum tahu nih ya, requestannya mau lagu apa untuk menemani aktivitasnya. Oh, Rizal dari Konut. Oke, menemani aktivitas dari Rizal juga nih yang dari Konut ya. Kita putarin dulu Tulus, lagunya yang judulnya Gajah. Nah, kalau ada yang mau request Tulus lagi bisa ya, tapi nanti aja. Kita udah kasih beberapa lagu untuk di awal perjumpaan kita. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia. Mendengar, kita lihat nih requestan yang masuk di via TikTok ya. Sudah ada beberapa yang ikutan bergabung dengan requestannya. Tadi dari Rizal ya, request Bang Dewa 19 Separuh Nafas ya, spesial untuk pekerja keras anak-anak tambang Konawe Utara. Waduh, iya, semangat nih untuk yang di Konawe Utara ya, di Morosi ya berarti ya. Ya. Nah, ini juga selain dari anak tambang yang mendengarkan, ternyata ada juga nih dari Faik yang gabung ya. Anak-anak pondok juga sering dengar loh lewat speaker. Waduh. Dipublis tuh ya ceritanya. Nah, Rizal juga nih katanya apa nih? Kalau dia katanya sepanjang shift dengerin radio RRI sekali dua rata tetap di udara. Wah. Luar biasa ya. Jadi operasional jadi tambah semangat gitu dari Rizal ya. Faik katanya request lagunya Dewa 19 juga nih, Aku Milikmu. Oke, kita keep nih ya. Tadi selain ini ada beberapa lagu yang Ilham keep ya tadi. Oh, ini aja nih. Nah, ada yang gabung juga request lagunya Ada Band ya. Ada Band Karena Wanita. Ya udah, ini playlistnya kita kita urut dulu nih. Nah, itu dia yang sudah bergabung ya, Faik, Rizal, dan juga requestan dari siapa nih yang request Ada Band Karena Wanita. Oke. Dan kita masih undang untuk pendengar yang ingin ikutan lewat via telepon ya. Kita buka di 0401 3124008. Juga untuk di WhatsApp. Ntar dulu kayaknya untuk di jalur WhatsApp. Nah, salah satu juga playlist untuk di Bintang Radio ya. Nah, kita habis cek-cek juga nih ya, untuk playlist di Bintang Radio. Ada lagunya Afgan Lestari Merdu ya. Mungkin nanti ada dari pendengar yang ingin request juga. Oh, sudah ada yang bergabung rupanya. Ada juga dari Glenn Fredly ya, Kau. Dan juga ini yang Tulus sama Rizky Febian yang paling melekat nih ya. Teh Hijau dan Alamak yang lagi viral. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di via telepon. Kita sapa ada Bang Sukiman. Baru bergabung lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sukiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Ih, baru gabung lagi Bang Sukiman. Kemana aja nih?
1: Iya, saya apa namanya? Saya ke Bau-Bau.
0: Wow, Bau-Bau. Pulang kampung ceritanya Bang Sukiman ya?
1: Enggak, tapi
0: oh, jalan-jalan gitu ya.
1: Di situ saya mengamen.
0: Oh, lagi mencari pundi-pundi rupanya.
1: Iya.
0: Semangat kalau gitu untuk Bang Sukiman ya. Jadi baru balik nih Bang Sukiman.
1: Iya, sudah lama, sudah kurang lebihnya 2 mingguan.
0: 2 mingguan ya. Oh, oke. Waduh, ini gimana nih kabarnya Bang Sukiman setelah perjalanan dari Bau-Bau?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Tambah ini kayaknya Bang Sukiman ya, tambah jauh nih langkahnya. Yang biasanya mungkin di bagian Amonggedo, sekarang ke Bau-Bau juga jalannya ya.
1: Iya, namanya juga orang cari rezeki, jadi
0: insya Allah berkah Bang Sukiman ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke, dari Bang Sukiman nih, ini lagi santai-santai aja sore ini atau habis jalan juga mungkin? Habis dari luar mungkin?
1: Kebetulan saya lagi santai minum kopi.
0: Mantapnya sore-sorenya. Sedap itu Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk supaya tambah semangat nih Bang Sukiman sore ini ya, sudah ditemani kopi, mungkin mau request lagu juga nih. Boleh, silakan request lagu apa nih Bang Sukiman?
1: Baru di sini lampu juga mati.
0: Oh, lagi giliran di sana mati lampu.
1: Iya.
0: Lengkap ya, minum kopi temani lampu yang padam.
1: Nah, mana jaringan ini ngadat-ngadat.
0: Wah. Iya. Itu juga Ilham herannya. Kenapa ya kalau misalkan kita apa namanya mati lampu nih ya gilirannya, jaringan juga ikut hilang.
1: Iya, ikut ngadat-ngadat.
0: Ikut ngadat juga. Aduh. Kaget juga aku nih. Oke. Okay. Dari Bang Sukiman, silakan nih, mau request lagu apa nih?
1: Ah, saya mau request lagunya Raja saja.
0: Raja, judulnya apa nih Bang Sukiman?
1: Nggak ada waktu.
0: Wah, nggak ada, sibuk dong. Nggak ada waktu ya.
1: Ada waktu, kebetulan saya lagi sibuk-sibuk.
0: Tak ada waktu, oke, siap. Nah, kita keep nih lagunya. Silakan Bang Sukiman, mau menyapa siapa aja sore hari ini?
1: Pertama-tama, buat Bang Ilham bersama Bang operatornya.
0: Mm-hmm.
1: Gak tahu Bang siapa kata tadi.
0: Dari Bang Awi tadi.
1: Oh, buat bersama Bang Awi semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Selamat bertugas sampai punyung acara, semoga tetap sehat dan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan rezekinya bersama semua keluarga.
0: Amin, amin.
1: Dan kemudian ada Pak Jido.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Jiwa, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Jiro juga, semoga sehat selalu bersama semua keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bunda Hani, nanti dia ngambak kalau tidak disapa.
0: Gitu ya Bunda Hani. Biasanya kalau disapa langsung semangat tuh Bunda Hani.
1: Ada juga Bunda Hawi,
0: mm-hmm,
1: bersama semua keluarga. Ada juga Bunda Niartin.
0: Mm-hmm.
1: Di Lalonggaluku Timur, semoga sehat selalu bersama semua keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga semuanya saja Bang Ilham.
0: Untuk semuanya siap nih.
1: Semuanya saja pendengar Persatu Rekan dari tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Sukiman ya. Thank you banget sudah gabung Bang Sukiman.
1: Iya, salam persahabatannya dibagi rata. Tidak ada yang penting.
0: Semua disapa maksudnya ya.
1: Iya.
0: Tidak ada yang dikhususkan.
1: Itu saja Bang Ilham.
0: Siap Bang Sukiman ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam 100% Indonesia untuk Bang Sukiman yang sudah hadir dengan requestan lagunya Raja ya. Tak ada waktu, lagi sibuk nih Bang Sukiman. Semoga sukses terus buat Bang Sukiman ya. Dan mungkin lain kali mungkin bisa dicoba tuh dari Bang Sukiman ya. Jalan-jalan ke ini ya. Kan di Kendari ini terkenal dengan kota The Cave gitu ya. Cafe di mana-mana ya. Waduh, itu bisa dijajain nih Bang Sukiman. Nah, kita masih undang juga buat pendengar yang ingin bergabung di via WhatsApp ya. Ntar dulu ya, nanti ya kita buka. Ini kita lihat dulu di via TikTok nih, siapa aja yang sudah bergabung. Tadi sempat juga membahas terkait dengan kerjaannya dari Bang Rizal ya kita. Bang Rizal nih bermain-main dengan ekskavator ternyata. Semangat Bang Rizal ya. Dan ini juga selain dari Bang Rizal ada siapa? Tadi Faik sudah ikutan bergabung juga. Dan Bunda Hawi, wow. Halo Bunda. Sudah ada yang bergabung lagi di via telepon nih. Langsung kita sapa nih. Ada Mbak Viola ya dari Makassar, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Ilham.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Viola?
2: Kabarnya kabur, enggak ya.
0: Kabur, kabur kemana? Tiba-tiba aja kabur nih Mbak Viola. Kabur kemana nih? Tiba-tiba langsung bawa kabar ya sore-sore.
2: Keluar.
0: Oh, lagi keluar.
2: Enggak, di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kirain lagi kabur kemana gitu. Lagi nyantai aja mungkin Mbak Viola di rumah nih ya.
2: Iya, nyantai dengerin Bang Ilham bercocok.
0: Iya, Mbak Viola nggak ini, hari Sabtu ini nggak kerja?
2: Sempat ngantor, tapi sebentar doang di sana.
0: Sebentar doang, oh oke.
2: Panas banget,
0: iya ini di Kendari juga panas banget nih Mbak Viola ya. Waduh, dari siang tadi sampai sekarang kayaknya masih terasa nih panasnya. Kalau di sana masih panas nggak nih?
2: Ya padam, bergiliran.
0: Oh Mbak Viola padam juga di sana?
2: Bergiliran. Tadi malam udah jam 10 sampai jam 12 malam.
0: Jam 12 malam. Sekarang ini masuknya dari jam berapa nih? Listriknya padam jam berapa?
2: Jadwalnya sih ntar jam 6 sampai jam 10.
0: Jam 6 sampai jam 10. Dari jam 6 maghrib sampai jam 10 malam ya?
2: Yes, benar.
0: Oke, berarti harus siap-siap nih. Charge semua dari perangkat gitu. Takutnya gak sempat ngapa-ngapain gitu ya kan. Mati lampu, wah. Wassalam.
2: Cepetan download apa yang bisa di-download.
0: download. Ini apa, download memang ini semua drama gitu.
2: Tapi gak suka nonton drama.
0: Gak suka nonton drama. Film-film deh, film.
2: Hidup aku udah drama.
0: Hidup sudah drama. Drama apa yang sering dialami oleh Mbak Viola nih? Kok bisa drama?
2: No comment.
0: Drama kantor mungkin ya. Mbak Viola mau request lagu apa nih sore ini?
2: Ditentuin gak tahunnya?
0: Enggak dong, kalau yang penting lagu Indonesia aja, 100% Indonesia. Bebas mau lagunya dari tahun berapa aja Mbak Viola, silakan.
2: Oke, Vio pengen dengar lagunya Jaga Selalu Hatimu, Seventeen.
0: Seventeen, oke. Baik, selalu kita jaga nih, asik sekali. Jaga selalu hatimu ya.
2: Malu meong.
0: Kenapa jadi malu-malu meong? Jaga selalu hatimu. Ah, ini dia. Mbak Viola selalu dijaga mungkin ini.
2: Ya, dijaga. Ada satpamnya.
0: Oh, ada satpamnya. Aduh, satpam kompleks mungkin ya, Mbak Viola ya. Jaga selalu hatimu.
2: Hari ini.
0: Kenapa nih, Mbak Viola?
2: Senang, Ilham, happy banget hari ini ya.
0: Ya, karena ada Mbak Viola sore ini, jadi langsung senang kita. Ah, sumringah kita. Oke, silakan Mbak Viola, mau siapa-siapa aja. Daripada malu-malu meong terus, silakan.
2: Terus, Bang Ilham. Nyapanya buat Abang Sukiman ya tadi ya.
0: Iya, ada Bang Sukiman tadi.
2: Oke, salam kenal Bang Solihin, Alif, Bunda Hani. Siapa lagi? Mbak Anita, Adi Kupurnama, Bang Andi di Batam, Bang Widi di Tokyo. Siapa lagi? Ibu.
0: Bang Andi lagi di Tokyo. Wah, cepat sekali gerakannya.
2: Siapa?
0: Perasaan Mbak Andi baru-baru ada di Kendari, tiba-tiba di Tokyo.
2: Siapa? Bang Widi.
0: Oh, Bang Widi juga, oke.
2: Ya, Bang Widi yang di Tokyo.
0: Oh, Bang Widi, iya.
2: Iya, bukan Bang Andi.
0: Kirain Bang Andi. Kaget banget, Ilham. Dari Kendari tiba-tiba di Tokyo, cepat kali. Siapa lagi nih, Mbak Viola, mau disapa?
2: Kan Viola, Bang Andi itu Bang Ilham ya.
0: Mas, iya. Bunda Farida.
2: Ibu Farida udah tadi.
0: Ya? Oh, udah tadi.
2: Buat semuanya deh yang lagi menter Bang Alex. Semuanya, semuanya tanpa terkecuali. Oh, ini Abang juga yang di sana Bang Awi ya.
0: Iya, ini Bang Awi nih dari samping Ilham nih.
2: Abang, salam kenal Abang.
0: Salam kenal katanya dari Mbak Viola, Bang Awi.
2: Ya, buat Bang Awi juga. Oke, kita atur. Oke, selamat beraktivitas berdua ya. Semangat terus, happy terus. Terima kasih Bang Ilham, Bang Awi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, itu dia dari Mbak Viola. Sudah menyapa-menyapa ya. Waduh, seru banget nih kalau misalkan ada Mbak Viola ya. Jadi berwarna apa nih, jingga kayaknya sore ini. Kita langsung play dulu nih beberapa playlist kita ya, yang sudah direquest dari pendengar yang bergabung di via TikTok dan juga yang sudah request di via telepon tadi ya. Tentunya masih di 100% Indonesia. Kita masih akan balik lagi untuk menemani pendengar.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Ini tadi beberapa lagu yang sudah di request ya di via TikTok tadi ya, dari Bunda Hawi juga tadi requestannya ST12 Puspa ya, Putuskan Saya Pacarmu. Wah. Juga dari Mbak Viola tadi ya dari Makassar, kita sudah puterin juga lagu requestannya tadi yang 17 Jaga Selalu Hatimu. Nah, kita masih akan puterin juga playlist untuk di sore hari ini ya. Ini juga masih berkaitan dengan Bintang Radio ya. Beberapa playlist dari Bintang Radio kita masih hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di 100% Indonesia. Dan ada requestan yang masuk juga nih ya, Alexa Dewi. Nanti kita akan putarin juga. Tadi Faik dan juga Rizal, thank you banget juga sudah bergabung dengan requestannya. Ada yang bertanya juga nih dari Maya Prima Astria, katanya, "Kak, masih jadi Bintang Radio? Maksudnya gimana ya?" Jadilah. Jadi tanggal 6 besok ya, di hari Minggu, nanti Bintang Radio di sosial medianya bisa dilihat update-nya nanti seperti apa keseruan dari Bintang Radio Indonesia 2026. Kita putarin dulu lagu-lagu yang sudah di request dan juga playlist kita untuk Bintang Radio ya. Ada dari Afgan Lestari Merdu dan juga ini dia, Alexa Dewi.

di kebersamaan kita ya untuk interaktif di 100% Indonesia. Lagu dari Cinta Terakhir ya, Setia Bonar menutup kebersamaan kita di 100% Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sedikit menemani pendengar dengan menghadirkan beberapa informasi untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satunya dari Kejaksaan Negeri, dari Kejari Kendari yang memusnahkan sebanyak 688 ribu batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi di tempat pembuangan akhir atau di TPA ya, di Poatu. Tepatnya yang dimana dari eksekusi dari rokok ilegal ini dilakukan di hari Jumat kemarin ya, tanggal 4 September 2026. Pemusnahan ini dilakukan terhadap barang bukti perkara yang sudah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain rokok ilegal juga sejumlah barang bukti dari perkara tindak pidana umum juga turut dimusnahkan, pendengar. Dari Kepala Kejari Kendari, Azian Hardana ini mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini itu bagian dari proses penanganan dari perkara hingga dari tahap akhir. Dan juga dari Jaksa Penuntut Umum berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara tindak pidana cukai, total rokok ilegal yang dimusnahkan yang mencapai 688 ribu batang atau setara 43 karton. Rokok ini juga terdiri dari 3 merek, dari merek Slava Bolts sebanyak 480 ribu batang, ada juga dari OK Gas 128 ribu batang dan juga UST sebanyak 80 ribu batang. Pemusnahan ini dilakukan dengan mengubur seluruh barang bukti ke dalam tanah, kemudian disiram menggunakan air untuk memastikan barang ini tidak dapat digunakan ataupun dimanfaatkan kembali. Selain rokok ilegal juga Kejari Kendari memusnahkan sejumlah barang bukti perkara tindak pidana umum. Di antaranya ada satu unit dispenser Pertamini warna merah putih lengkap dengan selang nosel. Satu tangki rakitan berkapasitas 150 liter, dua selang plastik, serta dua drum plastik berkapasitas 200 liter. Dan juga pemusnahan barang bukti ini berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Kendari, pendengar. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, karena setelah ini untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani kebersamaan sore hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, melanjutkan untuk kebersamaan di sore hari ini untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4, berbagi informasi dari kantor wilayah 4 di kebersamaan kita.

0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar.
2: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
3: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif.
4: Pendengar pemirsa Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Hari ini Sabtu 5 September 2026, kembali hadir dengan berbagai informasi Sekorwil Nusantara 4

0: terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Bersama saya, Jasmine. Baiklah pendengar, sekeruil Nusantara 4. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Ada rekan Duita di sana.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
2: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
3: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Jangalolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
2: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
4: Oh baik.
2: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
4: Baik.
2: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
3: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memicu kebakaran hutan maupun lahan karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore rekan Irsan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar, silakan.
5: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Api Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Arief juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
4: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
6: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
5: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
0: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri
7: Ulfa. Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
0: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
7: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
8: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026. Kategori Koperasi Nayaka Mahambara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
9: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya, mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu, kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
8: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jaspir di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmine.
0: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
10: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
11: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut. Ada bantuan kelapa begitu Pak ya, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
12: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian, jadi ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya, ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk. Ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau. Saya berharapkan karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur, yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa, dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Baik. Karena diregistrasi di sistem di Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian, untuk kita masukkan dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
11: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak itu apa aja Pak?
12: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar, tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter, kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat dua hektar, cari satu orang yang memiliki KTP untuk saya registrasikan di CPCL-nya, sehingga tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya, tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
11: Baik. Nah ini bantuannya dari mana sih Pak Isin?
12: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
11: Kementerian Pertanian.
12: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, rasanya sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Surabaya. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita, karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa. Jadi itu menariknya, kita sudah punya pasar untuk itu.
11: Siap, baik. Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
10: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
0: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana darkan Tito. Assalamualaikum, selamat sore Tito.
14: Baik, Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
0: untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Silakan.
14: Baik, terima kasih dari Ampana diinformasikan energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
16: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat dan setengah-setengah untuk bekerja.
15: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
0: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Brani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Gubernur berharap lahirnya pemain sepak bola profesional yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Tengah di berbagai ajang dan tingkatan. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
17: Salam olahraga, saudara. Pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan Muradi Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung cukup meriah. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung ajang yang baru pertama kalinya digelar di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara itu cukup tinggi. Apalagi pada pembukaan tersebut, panitia menyuguhkan pertandingan eksebisi yang cukup menarik antara Persito All-Star menjamu Selebriti FC besutan Gubernur Anwar Hafid yang di dalamnya diisi sejumlah legenda sepak bola tanah air dan juga deretan selebriti yang menjadi incaran masyarakat hanya untuk sekedar foto bersama. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya di hadapan para undangan ratusan ribu masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu mengungkapkan turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
18: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik, jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di semua kabupaten turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di Toli-Toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar. Sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
17: Sementara itu Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda mempererat persaudaraan serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa Salumpaga serta para sponsor, donatur, kerja kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan, serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
16: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
17: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, diakhiri dengan pertandingan eksebisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
0: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
19: Iya, selamat sore rekan Jasmine.
0: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
19: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
20: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Liana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
21: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah pelayanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
20: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya. Melalui layanan Si Wawa Cantik, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
19: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Rico dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke 1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
22: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif, minimal bagi diri sendiri agar tetap sehat dan bugar. belajar sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia, mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli, anggotanya tidak hanya dari pensiunan, namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi, mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
1: Harapan saya, bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia, tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
22: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buol memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
2: Menurut saya ini sangat baik, Pak, ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku Dinas Sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka karena mereka sangat aktif. Begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu, Car Free Day, mereka ada untuk kita.
22: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango, yang akan dihadiri Bupati dan para lansia, termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
0: Pendengar dan pemirsa, Sekor Wil Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa future. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
3: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
23: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang, ya pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu baik SDM atau anggaran untuk bagaimana proses pendampingan pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif. Ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara apa sosial ya, secara normal ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
3: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut, masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
24: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk link sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak, jadi harus lanjut ke proses peradilan.
3: Padahal, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui rumah aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu Muhammad menjelaskan, rumah aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
4: Karena kita rumah aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4 sampai 1 minggu. Nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, dan kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di rumah aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
3: Penempatan di rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
0: Demikian News Future di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Mendengar dimanapun Anda berada, di jelang maghrib ya, kita akan berbagi untuk perjumpaan kita dengan renungan maghrib. Dan juga ini menutup dari kebersamaan di mana Ilham sudah menemani pendengar dari interaktif tadi di 100% Indonesia sampai di jelang maghrib. Untuk renungan maghrib kita di penanggalan tanggal 5 September 2026 dengan judul Menjadi Islam, yang dibawakan oleh Dr. Randus Karema SAG. Dan juga nanti untuk melanjutkan perjalanan malam hari ada rekan kita Jihan ya, yang akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Tetaplah Menjadi Islam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan keimanan itu dapat kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berselawat ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabat dan keluarganya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti, di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam Islam. Tetaplah menjadi Islam sebagai standar hidupnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan jadikan manusia sebagai ukuran benar dan salah. Jangan sekali-kali menjadikan manusia sebagai ukuran yang benar dan yang salah, karena manusia bisa berubah. Jangan jadikan tren sebagai pedoman, karena tren juga akan selalu berganti. Tapi jadikanlah Islam sebagai standar hidup, karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan tidak akan lekang oleh zaman. Ketika Islam menjadi standar, kita tidak lagi bertanya apa kata orang, melainkan apa kata Allah, apa firman Allah dan Rasulnya. Disitulah lahir keteguhan, lahir ketenangan, dan keberkahan hidup. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya kurang lebih demikian, yaitu Allah berfirman, kemudian Allah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama. Dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya kurang lebih demikian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika seorang hamba senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan juga berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana terbukukan dalam sebuah hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka selama berpegang teguh keduanya itu, maka tentu hamba-hamba Allah yang tentu selamat dunia dan akhirat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai standar hidup seorang mukmin bukanlah mendapat mayoritas, melainkan wahyu ilahi. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ukur setiap langkah dengan syariat, bukan dengan selera. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, betapa tidak, karena kehidupan kita di muka bumi ini sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikuti sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keimanan yang kokoh, memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita senantiasa insya Allah selalu dalam lindungannya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang terus saja stay tune ya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Malam hari ini saya Jihan Benazir kembali menyapa ruang dengar Anda di Sabtu malam ya, edisi siar 5 September 2026. Dan seperti biasa kalau di Sabtu malam ya, saya tidak akan sendirian. Malam hari ini kita kembali lagi dan lagi ya belajar bahasa Inggris ya, karena ternyata belajar bahasa Inggris itu bisa di usia kapan saja ya, entah yang masih junior atau yang sudah senior gitu ya. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan duo, ini sebutannya duo apa ya? Ada gak sebutannya duo? Kita harus memikirkan nama nih untuk duo ya.
1: Oh my God.
0: Waduh. Aduh, suaranya Fajrin mana ya? Coba Fajrin, suara kamu. Nah, udah ada ya. Oke, jadi malam hari ini saya sudah bersama dengan Naila dan Fajrin. Hi guys, how are you?
2: Hello. I'm doing good.
0: Oke, apa aja nih kegiatan hari ini?
3: Well
4: I think Naila first.
2: Actually, I don't. Seperti biasa sih.
0: At home, doing nothing.
2: Weekend and doing my homework actually.
0: Oh, ini punya tugas gitu ya. Tapi one question for all of you guys. Do you guys have any playlist that you have to listen every day? Like to boost your mood, to boost your confidence.
2: I have actually.
4: Apa for me, I have it too.
0: Apa tuh?
2: Yeah.
0: Kalau Fajrin apa? Playlistnya lebih ke lagu-lagu apa nih contohnya?
4: I think for me cenderung lebih ke lagu-lagu pop yang kayak bikin semangat gitu. Soalnya kan tiap hari I always do activities like doing chores, you know, kerjaan rumah and like homeworks. So for all of that type of activities, of course, we need something that will uplift our mood, right?
0: Yes.
4: So I often choose songs that are upbeat and like have fast rhythm and melody, so that whenever I'm doing that type of activities, I was like, "Ooh, I'm gonna do it."
0: Yeah.
4: Like, yeah, aggressively, I'm gonna do it. Like, seriously, like, type of stuff like that.
0: What's your favorite music? What's your favorite singer or maybe song?
4: My favorite singer, I would say Maroon 5. Mm-hmm. You know.
0: Mm-hmm.
4: And like one of their song is like, I'm sorry, I think I forgot the title.
0: You can sing it.
4: Oh my God. Ooh, I have
0: the rap only. The rap only, not the whole song. I mean, Sugar. No, Max.
4: Oh yeah, Sugar.
0: Sugar.
4: Yeah, that's really.
0: Yes, please.
4: One of my favorite.
0: Okay.
4: And it's really uplifting. So I recommend that to you, all of you guys.
0: Mm-hmm.
4: So how about you, Naila?
0: Yeah.
2: For me, I think for activities actually, I really love a song whose vibe like a Dua Lipa.
0: Oh, actually. Nice
2: Dua Lipa,
0: one.
2: Ariana Grande, like that. Sebenarnya yang fast beat juga suka, yang pop, but for me I need a chill song for my activities because I need to nikmatin pekerjaanku daripada lagu, karena kalau lagunya pop aku nanti joget sambil ini. Takutnya ya.
0: Yang tadinya harusnya selesai dalam 1 jam sepertinya akan 5 jam ya, Naila.
2: Iya, karena
0: ya.
2: Joget dulu.
0: What's your favorite song?
2: Favorite song for now, Strong Session Dua Lipa.
0: Dua Lipa ya. Training Season's Over. Bukan itu,
2: itu. Tapi ada yang refnya yang viral banget waktu itu. Lagi viral banget.
0: Oh nice ya. Jadi itu salah satu cara untuk boost ya semangat kita dalam beraktivitas juga sehari-hari, bisa lewat yang namanya playlist music. Nah, tapi yang malam hari ini kita mau share juga itu adalah mengenai how to boost our confidence to speak like a native, fluent in English, right? Yeah.
2: Exactly.
0: Yeah. So ini kayaknya banyak sekali yang butuh juga, seperti caranya, how to-nya seperti apa sih, dimulai dari sejak dini kah atau seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya Fajrin sendiri gitu ya, pasti ada dong cara-cara ya bagaimana untuk boost your speaking skill lah, seperti itu.
4: Of course for me, it's not like yang kayak professional type of tips and tricks. Kalau untuk saya sendiri, I think learning how to speak English fluently is not something that I would say is difficult. Because since I was a child, I've been consuming a lot of English media. For example, like English songs, cartoons, like Nickelodeon, Cartoon Network, you know, those classics stuffs, and the TV. So since like I think 4 years old, I've been consuming that type of like media. So I was already get trained, kayak udah bisa kayak membentuk kata-kata simple begitu kayak I eat rice yesterday.
0: Oh yeah, blah, blah, blah, yeah, you know, yeah. Like simple present tense.
4: Yeah, you know, like as a child. So I've been and I'm also I've been like training how to speak English with my sister back then, because she's like one of my teacher when I was a child. So like we often speak English with each other and like have a basic conversation. So that's what shapes my English, you know, skill now. And also I will recommend you to like search for, you know, like videos or kayak YouTubers di YouTube begitu, karena for Gen Z like me and Naila, of course kayak belajar untuk belajar bahasa Inggris dengan cara kayak melihat materi-materi begitu kan kayak membosankan gitu, kayak monoton sekali. So like we have to search for variation, and one of the very things that we can do is by watching entertaining videos on YouTube. Kayak misalnya nih ada podcast kayak kita. Nah itu kan banyak juga di YouTube yang berbahasa Inggris ya. Jadi kita juga bisa kayak nonton and like, you know, learn some kayak tipis-tipis belajar bahasa Inggris begitu dari situ. Nah lama-kelamaan pasti akan ada lah kayak improvisasi dari kita, jadi yang awalnya belum bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali jadi bisa mi kayak dengan confidence mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris meskipun kayak belum terlalu lancar begitu. Tapi kan masih bisa dilatih lagi ya, Naila.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kalau Naila gimana, Naila?
2: For me actually a lot different dari Fajrin, karena I born in a family who
0: do not speak English at all.
2: Like even my father, my mom, actually my mom speak English but not when I'm child. I don't really see she speak English, but I know she understand like English. So I really make my English more fluent is my own self, dari diriku sendiri, and itu otodidak.
0: Wow.
2: Like, so kayak yang Fajrin bilang, nonton video YouTube itu sangat membantu ya sebenarnya. Itu literally membantu. Karena bukan cuman membantu biar Inggrisnya lebih lancar, tapi juga membantu pemahamannya lebih lagi. Itu benar-benar kerasa ya, kalau misalnya kalian mulai coba belajar dari sekarang, bakal kerasa banget guys.
0: Agree, ini berarti kayak listen podcast or watching a videos gitu kan ya, yang menggunakan English itu kan makes our brain itu get used to the sound. At the first gitu, the ya sound. Jadi kita kita harus tahu dulu, familiar dulu with the sound in English itu like seperti apa gitu kan ya. Kemudian selanjutnya pasti kita akan shadowing ya.
2: Shadowing.
0: Iya kan. Kalau Fajrin sendiri gimana? Shadowing juga dong, atau punya cara lain? Shadowing itu kayak misalnya mendengarkan kata-kata baru dari YouTuber favorit. Jadi kita pakai nih sehari-hari gitu ya. Oh, pakai kata-kata ini deh, kita shadow, kita ikutan dulu nih. Atau ada frase-frase yang kita pelajari dari video-video tertentu, gimana Fajrin?
4: Okay, so for me, I have my own trick. Misalnya kayak mau belajar kosakata baru in English gitu. Kayak for example, I've watched I've watched a lot of videos from popular YouTubers in English, you know.
2: Ooh.
4: And like one of the person is Stephanie Su, you know. Stephanie Su.
2: Yeah,
4: I don't think lots of people know her. So basically she talks about lots of, you know, topics yang kayak mystery begitu.
2: Mm. Mm-hmm.
4: So like, yeah, I love that type of media.
2: Yeah.
4: And every time she brings up like vocabularies yang asing bagi saya, I often like let out a notebook or anything that I can write on. So mm-hmm. like I write it on that notebook, the vocabulary atau frasa-frasa yang kayak, oh, I've never heard of this.
3: Yeah, yeah.
4: And like tuliskan artinya and like contoh-contoh kalimatnya. So then after watching that video, I can like learn all of that vocabularies and like I can put it on like my daily conversation.
3: Okay.
4: While using English. So
3: which one do you prefer? Like watching a YouTube, for example, yang memang all about story, ada story, ada ceritanya, atau memang YouTube-nya itu tentang pembelajaran bahasa Inggris?
4: For me, I often watch YouTube yang ada storynya. Soalnya
3: lebih bercerita ya, bukan kayak belajar ini present tense dengan rumus seperti ini, bukan.
4: Yeah, soalnya
3: gitu
4: kalau
3: ya,
4: bagi saya itu kayak kurang masuk gitu aja.
3: Oh
4: ya. Kayak terlalu basic.
3: Mm.
4: Kayak we often need kayak apa sih namanya, kayak we often need to learn something in a fun way.
3: Ah, okay.
2: Yes. Exactly.
3: Oke, okay. Kalau misalnya Naila gimana nih? Lebih prefer yang mana? Prefer mana?
2: For me, actually shadowing uh-huh. itu yang paling sering saya lakuin karena I'm not that fluent kayak Fajrin and for me karena aku juga susah nginget gitu, jadi aku lebih suka buat shadowing kayak misalnya nih ya, nonton nih kalau Gera's sister, if you guys know kalau Gera's sister, I really love that twins the
4: triplets.
3: Triple.
2: Yeah, triplets. It's so really fun to watch them all, like all of them. And sometimes when I watch the kayak video-video mereka ya, pasti bakal ada bahasa Inggris baru yang bakal keluar dari mulut-mulut mereka karena bahasa Inggris mereka tuh literally fun banget, kayak Gen Z banget sih jujur. And setelah dengar itu kayak tertarik kan, wah seru juga, kayak kok bagus nih, ulang-ulang yeah. akhirnya masuk ke dimasukin ke percakapan sehari-hari yeah, gitu.
3: Itu memang shadowing ya kalau
2: yeah,
3: kayak gitu, berarti
2: kayak gitu.
3: Kayak listen to a native speaker, kemudian juga kayak match their speed, match their rhythm, match their intonation maybe, and we use it in our daily conversation ya. Yeah. Yeah. Jadi seakan-akan kita kayak seperti mereka gitu
2: yeah,
3: ya.
2: Literally.
3: Tapi itu salah satu cara juga sih sebenarnya untuk
2: benar-benar
3: bisa belajar speak yang fluent gitu ya, speaking fluently. Kalau dari Fajrin sendiri ada lagi yang mau ditambahin gak nih Fajrin? Gak usah diketok-ketok, santai, bunyi semua.
2: Bener. Aduh gempa nanti.
4: Reflect. Iya, biasa lomba, okay, untuk lomba speech kan.
3: Oh iya.
4: Test.
3: Oh,
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Iya bener, yeah, bener.
4: Yang
2: iya.
4: aku bilang. So I think kayak this is kind of controversial, but for me to learn English more is by meeting people yang kayak udah expert gitu. And one of the kayak cara buat ngelakuin itu adalah dengan ikut competitions
3: ooh,
4: out there.
3: Oh wow.
4: Yang berbahasa Inggris,
3: nice.
4: You know? Because I've been through a lot of competitions, like English competition for example, yang from UHO, Universitas Halo Leuven, which is English Expo, and it's being held back then at November. And yeah, at that competition, I've met a lot of amazing people.
2: Oh, yeah.
4: Yang kayak udah experience sekali. So like after the competition, I often come up to them and like say, oh my gosh, I really love your speech tadi. Can you like tell me the tips and tricks on how to become as cool as you, blah blah blah, stuff like that. So they like often shares with me kayak tips and tricksnya mereka. So like I think meeting influential people yang kayak udah expert di di bidang tertentu itu juga sangat membantu bagi kita, karena kalau misalnya cuman belajar lewat HP, lewat media itu kurang cukup bagiku. Kita harus kayak terjun langsung di lapangan.
3: Itu tapi itu tapi salah satu trik juga sih sebenarnya yang bisa membantu. Tapi sometimes ya when we meeting experience people yang seperti Fajrin bilang itu, ada rasa insecure.
2: Benar.
4: Oh ya.
3: Actually, do you feel that? Do you guys?
2: I'm insecure with him. Yeah.
3: Oh yeah.
2: Yeah, with him because I can't understand English, but not with fluent speaking like that. Kayak, tapi itu masih jadi pembelajaran buat saya. And
3: PR yang masih harus dilakukan.
2: Ya, masih harus dilakukan dan masih harus diperbaiki banyak. Actually, it's kind of dia tuh nggak tahu kalau misalnya waktu awal lomba speech, aku kan kalah ya. Aku kayak kesel juga kayak, tapi kayak nggak mau, nggak mungkin nyalain dia juga sih kayak ini masalah aku. Kayak oh ya udahlah. Tapi pas lihat dia menang tuh kayak I wish I was him kayak gitu. Tapi setelah ikut debat, menurutku kayak kita kayak cuman salah tempat aja, salah tembak.
3: Tapi menarik loh kayak gini. Misal, jadi saya bertemu sama kalian yang dimana umurnya juga jauh gitu ya. Saya kakak kelas ya. Kalian kelas berapa sekarang?
2: 9.
3: Ya aku kelas 10.
2: Beda setahun gak apa-apa.
3: Beda setahun aja gitu kan ya. Menariknya adalah ketika tadi Naila bilang feeling insecure kepada si Fajrin, tapi kamu tuh tahu cara menghandle insecure kamu.
2: Benar.
3: Iya kan? Kadang kan ada beberapa orang yang tidak tahu how to handle their insecurities, iya kan? And then bukan mereka harus moving forward, tapi malah jadi menutup diri gitu kan. Jadi
4: backwards.
2: Unfortunately sih itu.
3: Iya kan, itu ternyata point of view Gen Z itu menarik ya. Maksudnya insecurities kalian itu bukan menjadi alasan untuk mengurung diri gitu ya. Kalau misalnya Fajrin sendiri bagaimana? Meeting people, meeting experienced people, do you feel any insecurity or?
4: Okay, so back then, yeah, of course I feel insecure because I'm a human too, right? But kayak seiring berjalannya waktu, I've realized that whenever I'm feeling insecure, I just need to tell myself that everyone here is also learning too.
3: All right.
4: Yeah, they also made mistakes like me and they are also humans like me. So, I don't need to feel any type of yang kayak perasaan yang downgrade diriku sendiri yang kayak bilang I'm not enough in here. I'm not enough. Kayak everyone in this room probably feels the same. Kayak mereka probably feels like, "Ooh, I need to be better than this person. I need to be better than her. I need to be better than him, blah blah blah." So like, yeah, I just need to like keep myself up and don't degrade myself. Karena kayak kalau semakin kita berlarut di dalam perasaan itu, maka semakin insecure jadinya. Jadi semakin kayak bukan improve malahan, tapi malah semakin menurun anunya kita, apa namanya, performance kita.
3: Iya, betul.
4: Jadi kayak begitu. That's one thing that you need to learn.
3: Okay, at your age, guys, apa sih sebenarnya yang jadi big problems?
2: Big problem.
3: Ya, ini jadi ini agak sedikit deep ya malam hari ini ya,
2: bener
3: gitu ya.
2: Benar juga. But it's okay.
3: Yeah, soalnya ini it's very interesting how you guys handle the insecurities itself, gitu kan ya. Tidak berjalan backwards gitu, malahan menjadikan insecurity itu menjadi peluru nih untuk bisa tetap maju gitu. Jadi at your age, guys, what's the biggest problem?
2: For me, my biggest problem is myself.
3: Alright.
2: Myself. It kayak problem terbesarku itu diriku sendiri gitu. Kayak pasti ada di fase kayak di diri kita tuh ada yang melawan gitu. Tapi kita harus kayak mau gimana pun harus maju, tapi kayak ada yang bilang, "Aduh, capek, udah mundur." Gak bisa, cuman kayak in this era gitu, in this globalization and semuanya, kayak kita tuh gak bisa cuman bilang, "Ah, udahlah, nyerah aja lah. Emang bukan di sini." Enggak, gak bisa, beneran harus maju walaupun kayak di hati terkecil tuh udah kayak
3: males, capek gitu ya.
2: Mau nyerah, mau kalau bisa mah enggak ngapa-ngapain, enggak apa-apa gitu. Itu big problem sih.
3: Okay.
2: Diri sendiri.
4: But,
3: wow.
4: Do you know how to handle it?
2: To handle it actually maksa diri sih. Maksa.
4: Iya, mau enggak mau harus.
2: Mau enggak mau karena I always tell myself kayak nggak bisa kalau begini mau lihat apa di masa depan gitu.
3: Betul.
2: Kayak kalau mau gini kamu lihat di masa depanmu itu gak bakal ada yang sukses. Kayak you have to bergerak gitu. Bergerak, ambil keputusan gitu untuk masa depanmu sendiri gitu. And it's actually kind of hard actually. Hard, susah banget itu sebenarnya. Dibilangnya kayak udah kan gampang kan. Enggak, itu enggak segampang itu. Itu cuma ngomong doang
3: tak
2: gampang.
3: Tak segampang itu. Ya ya, for me for some things itu memang harus dipaksa sepertinya kayak belajar, berolahraga itu kayaknya memang harus dipaksa. Sama ketika kita ingin belajar bahasa itu kan memang harus dipaksa gitu kan. Ya itu mungkin buat buat saya juga belajar bahasa Inggris itu menjadi salah satu big problem maybe gitu kan Tapi kalau misalnya Fajrin, what's your biggest problem?
4: For me, it's low-key the same with Naila, but it's more of my ego and my inner self.
3: Oh, it's more complicated than Naila.
4: So like, basically, I'm kind of the type of sensitive person, you know? So like, whenever I'm having a competition...
3: What's your MBTI, guys?
4: Oh,
2: interesting!
4: I'm INFJ.
3: INFJ.
4: Yeah.
3: Okay.
2: INFP.
3: INFP. Nih, aku juga I soalnya.
2: Ya, kita sama I loh.
3: Okay, lanjut dulu nih, Fajrin.
4: So basically when I'm like having a competition out there, so like I always think about kayak ih, gimana nanti nih? Mereka mau bilang apa ini kayak, jangan sampai mereka pikir kayak kinerja aku buruk apa
2: itu benar.
4: Ya, kayak sebelum tampil udah berpikir gitu loh.
2: Benar.
4: Jadi kayak merasa down and pressured but after lot of times thinking about that, I realized that no one really gives a frick. Kayak, no one really cares.
3: Yes.
4: Kayak, people often just care about themselves. They do not really care about you. They do not really care about other person, especially in a competition yang kayak reputasimu itu dipertaruhkan gitu. Jadi kayak, moreover, when I'm having other competitions, kayak I decided to just like focus on myself. Kayak I decided to just look on apa yang salah gitu. Tapi enggak berarti setiap ada yang kayak give constructive criticism to me, kayak saya langsung tolak. Kayak tolak mentah-mentah. Enggak. Saya I often like select yang kayak emang perlu di improve dari diriku sendiri biar nanti you know, kita juga bisa jadi lebih better, lebih improve in the future. Karena kalau for me pribadi, kalau diri saya sendiri tuh kayak kurang bisa lihat apa yang anu dari myself.
3: Iya, kita butuh orang lain sebenarnya memang untuk melihat.
4: Kita butuh perspektifnya orang lain.
3: Betul.
4: Jadi itu salah satu cara saya buat not feel insecure anymore.
3: Aduh, mendengar ya. Ini kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris tuh jadi kemana-mana ya. Jadi ngomongin tentang nilai-nilai kehidupan juga gitu kan ya. Dan pastinya untuk Anda, kita istirahat sejenak dulu ya. Masih untuk di Speak English Why Not Happy Hour malam hari ini. Kita istirahat dulu dengan mendengarkan satu lagu dari Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Speak English.
1: Why not?
2: Gila gak delay ya.
1: Aku kaget.
0: Ulang biar lebih kompak gitu ya. Happy okay. Hour, speak English.
1: Why not?
0: Alright ya. Dan buat Anda pendengar, kita masih ya bersama ngobrolin tadi sebenarnya bagaimana sih cara dari teman-teman juga untuk bisa speakingnya lebih fluent seperti itu, yeah, gitu kan ya. Betul. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata banyak cara yang bisa dipakai sebenarnya, yeah, gitu ya. Mulai dari shadowing, mulai dari ngelihat dulu nih orang-orang yang expert, sampai kita tuh kayak terpacu dan terpicu untuk belajar gitu ya. Dan ternyata ada satu cara lagi yang tadi Naila sempat mention gitu. Boleh dong di-spill, Naila.
1: Ya, yeah. So salah satu cara buat fluent dan tidak pokoknya lancar bahasa Inggris itu, jangan cuman belajar lewat teori tapi juga ngomong. Jadi kayak you have to speak in real life, don't just have a theory of like English. Kayak soal kayak grammar or teori-teori lain itu sebenarnya nggak dibutuh sih. Cuman kalau misalnya mau gunakan English in your activities like daily life, fun fact, native person even doesn't really care about your grammar. Yeah. Doesn't really care, like if you grammar wrong, yeah, it's okay.
2: They only care about your pronunciation.
1: Yeah, they care about your pronunciation more. Kayak kalau misalnya itu udah jelas, ya itu berarti kalau mereka ngerti jelas, ya udah berarti kamu bisa bahasa Inggris.
0: Oh, okay. Berarti that memang is lebih ke practice, ya. Yeah, practice your English. Ya, practice makes perfect, benar. Jadi memang harus praktekin. Tapi terkadang, ya, the problem is we don't have a friend to,
1: yeah, exactly,
0: to make a conversation with, gitu loh maksudnya. Bener. Gimana cara kalian untuk memecahkan masalah ini, Fajrin? Kalau Fajrin mungkin circle-nya banyak kali ya, ya yang bisa.
2: Ya, that's why I said that earlier. Kayak it's also important to meet people, yeah, yang kayak punya the same kayak ketertarikan sama kamu. Kalau untuk kita sendiri kan di sekolah kita ada ekskul ya, namanya Spensa English Lovers Club. Yes. Nah, di situ tuh banyak kita ketemu sama orang-orang yang kayak punya minat, yeah, yang sama dengan kita.
1: Kayak have a lot experience better than us gitu. Kayak itu berguna banget untuk kayak membimbing. Iya, membimbing kalian. Kayak pokoknya kalau pengen bahasa Inggrisnya bagus ya, untuk yang misalnya yang masih SMP atau yang udah SMA ya, jangan ragu ikut komunitas. For me, jangan ragu ikut komunitas. Kayak literally found as much you can find kayak orang-orang yang benar-benar udah punya experience, have daily conversation with English gitu. Ajak aja, gak apa-apa, biar English kamu cuman basic apa, terkaya yes no or something like that. Ajak sampai kamu tuh udah terbiasa sama bahasa Inggris gitu. Kayak kamu, mulut kamu atau vokal kamu tuh udah biasa sama yang namanya bahasa Inggris. Dan itu cara yang paling menurutku efektif.
0: Yeah. Join community,
1: yeah, community.
2: Jadi kayak bisa kita sharing with each other. So like learning itu bukan cuma tipe yang kayak menuju ke satu orang saja, tapi bisa mutualistik, bisa ke banyak orang. Karena kita saling kita sharing sama mereka, mereka juga sharing sama kita, jadi saling menguntungkan.
1: For example, us.
2: Karena kita kan ikut debat ya,
1: bener-bener.
2: Jadi biasa itu pas kita latihan ada kita sharing kayak,
1: yeah,
2: ini cara ngafalinnya gini-gini nih, ini, yeah, cara memahaminya gini-gini, jadi bisa saling ya mengerti.
0: You guys in daily life gitu conversationnya in English or Indonesia or Kendari?
2: Aduh, kebetulan Kendari pride banget.
1: Kendari, iya, sebenarnya Kendari pride, tapi when we in the competition, like literally in the competition, I don't know why I just switch my language and speak with him in English. Like literally campur.
2: Udah ke bawah gitu.
1: Ya, udah ke bawah, kayak tiba-tiba Inggris aja udah. Kalau tiba-tiba keganti gitu. Yeah. Jadi itu sih the things sebenarnya.
0: Pernah tidak mendapatkan kayak like someone else mocking you?
1: Iya. Yeah.
0: because you use English like hey santai jikendari jini boh
1: boh.
0: How about that?
1: A lot, my friend, lot. Actually,
2: I don't really have kayak yang mocking specifically kayak pas speaking English, like kayak misalnya ada yang bilang gitu kayak gimana saya langsung bilang kayak kenapa kok iri kah?
1: Absolute cinema.
0: You just clap back.
2: Bukan yang in a meaning kayak apa sih namanya?
1: Yang, meaning mocking gitu kayak.
0: Yeah, not in a bad way sebenarnya gitu ya.
2: Cuman kayak memberitahu kalau nggak ada yang salah belajar bahasa Inggris, speaking English. Karena juga itu menguntungkan bagi kita. Terlebih lagi karena in the future juga banyak kayak pekerjaan apa, beasiswa yang menjadikan speaking English itu salah satu kriterianya gitu.
1: Ya, exactly.
2: Ya, intinya kayak fluent bahasa Inggris gitu.
0: Alright.
1: Like for me, actually sebenarnya sama kayak Fadrin, cuman I kind of sensitive person kalau misalnya soal bahasa Inggris, karena I don't like people mocking my when I speak English. It's ini salah satu yang bikin kalian enggak bisa percaya diri soal ngomong Inggris. Karena lingkungannya tuh selalu kayak contoh aja nih, kayak kita tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. In school at school actually me and my other friends in our club, it's actually always use English when I'm speaking with them. It makes me practice my English. Itu bagus. But I don't want to say my who specifically. Tapi mereka selalu kayak
0: spill the tea.
1: Kayak mereka selalu kayak ih Naila orang Inggris, orang London. Actually I don't see it as like mockingly mean ngomongin gitu. Cuman I don't really like it. It's disrespectful for me. Disrespectful. Like you cannot say that mocking like that. Sebenarnya bukan mocking, cuman kayak ngomongin orang kayak ih orang London nih ya, orang London, astaga Amerika, Naila bahasa Inggris. Kayak kenapa kalau bahasa Inggris? Kamu pasti bisa, cuman itu terlalu melebih-lebihkan sih, kayak kayak kenapa soal bahasa Inggrisku gitu. Marah.
0: Do you find it like marah. A bullying?
1: Bullying sebenarnya
0: no,
1: enggak.
0: No, just disrespectful.
1: Disrespectful way to kayak kalau mau muji boleh kayak ih bahasa Inggris kamu bagus, boleh minta belajar. I like that. I like that way.
2: Oh ya, yeah. I also want to clarify kayak I don't kayak specifically say yang kayak tadi yang kayak kok iri kak. No, I just tell them kayak semisalnya yang ada orang di kelasku yang say to me kayak face to face, kalau misalnya they didn't really like when I speak English specifically, karena mereka kayak merasa
1: cringe.
2: For
1: them we are cringe kayak ngomong bahasa Inggris
2: kayak. Jadi kayak mereka rasa kayak ih apa sih ini orang kayak
1: benar.
2: So like I just tell them kayak nothing's wrong with that. Nothing's wrong with expressing yourself. So if you want to express yourself then just do it. Just don't care about what other people say.
0: Kayaknya itu harus dimiliki oleh semua yang lagi belajar apapun sih sebenarnya. Salah satunya adalah belajar bahasa Inggris ya. Itu adalah dengan tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan orang lain mungkin sebenarnya gitu ya. Karena memang again lingkungan itu bisa membentuk kita juga gitu ya. Kalau kita punya basic diri yang kuat gitu, itu sih sebenarnya fine-fine aja. Tapi bayangin deh kalau misalnya ternyata ada orang yang tidak sekuat kita, yang tadinya mau belajar malah justru jadi down,
1: ciut gitu, gara-gara mereka kayak oh my god, itu walaupun kalian bilang bukan mockingly, tapi itu disrespectful way to buat memuji gitu. Kalau memuji udah cukup bilang aja ya bagus ya bahasa Inggris kamu, ajarin dong gitu.
0: That's it, simple.
1: Ya. Okay. Sesimpel itu.
0: Bener sih. Benar. Oke, jadi ketika ingin belajar berbicara lebih fluent, lebih baik itu memang satu-satunya adalah you have to practice your English in daily life. Bener-bener. Gitu kan ya. Not to care too much about the grammar itself karena tadi yang kalian bilang juga selama pengucapannya benar gitu kan ya. Itu kayaknya dimengerti, Ji, begitu.
1: Benar. Orang native pun kayak sebenarnya selama kamu bisa paham apa yang mereka bilang dan kamu ngejawab, kamu udah bisa dibilang fluent.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi bukan berarti you just have to like learn how to speak English. No.
0: Yeah. You have to learn write.
2: Yeah, writing.
1: And I hate writing.
0: Karena you hate writing.
1: Karena itu sebenarnya kan kita juga grammar ya, itu sebenarnya penting. Cuman kayak kalau misalnya mau speaking itu tidak penting. Tapi kalau mau writing itu penting. Terutama kita anak debat. Dan itu penting banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang lain mau belajar tidak terlalu terkhusus ke debat, ya grammar is not really anu, tapi kalau mau mendalami enggak apa-apa.
0: Iya, itu karena harus kalau apalagi kalau misal pelajar-pelajar gitu, mahasiswa, itu kan memang ada penulisan gitu. Bener. Kan ya, ada penulisan. Jadi memang harus seiring sejalan ya kita belajar tentang teori-teori writing juga ya. Oke. Okay.
2: It's all about your passion and what you want to learn.
1: Iya, benar-benar.
2: Kayak misalnya kalau kamu mau belajar latihan buat nulis esai bahasa Inggris, ya of course yang ditingkatkan itu skill writing, ya, skill speaking. Nanti terbalik-balik nanti, Pak.
1: Benar-benar. Terbalik-balik nanti itu. Benar juga ya, benar-benar.
0: Iya juga. Jadi tergantung yang mana dulu nih yang jadi fokus utama gitu ya. Dan ketika kalian belajar dua-duanya, why not gitu. Bener-bener. Itu it's good for you gitu kan. Ya bisa berbicara lancar tapi dengan grammar yang bagus kan, kayak wow ini keren banget gitu kan ya. Okay. Dan ternyata pendengar kita sudah hampir 1 jam juga nih untuk di Speak English. Why not ya, untuk di tidak happy terasa, hour ya. Untuk di malam hari ini ya kan, tidak terasa ya.
1: Tidak terasa kan ini kayak follow the flow.
0: Iya gitu ya,
2: kayak bicara sehari-hari aja ini, bukan kayak podcast. Tapi itu yang bikin ini podcast fun loh.
1: That's why happy
2: hours.
1: That's
2: yang benefit. Benefitnya dengerin podcast kita. So like, every Saturday listen to us.
0: Betul-betul. Coba di ini dong, di apa namanya, diiklankan. Jadi diiklankan
1: so,
0: gitu.
1: So guys, happy hour, it's a really fun program. How to learn English in a Gen Z way. Kayak cara belajar bahasa Inggris dengan cara Gen Z gitu. Kayak gak terlalu ribet, mumet, tapi fun gitu. So kayak bahkan mungkin 1 bulan pun bahasa Inggris kalian mantap gitu.
0: Wih, digaranti loh sama dia. Garanti, 1 bulan loh.
1: Bisa loh, bisa loh.
2: Testimoni mana? Testimoni mana?
1: Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin.
0: Benar. Guys, mungkin bisa di share juga apa ya? Mungkin kayak sosial media atau apa gitu yang dimana teman-teman yang lain mungkin yang lagi pengen belajar bahasa Inggris, pengen mendapatkan teman untuk speak gitu kan, untuk berbicara gitu, boleh nggak di share juga?
1: Kalau aku kayaknya nggak ada aplikasi khusus, cuma nonton doang.
0: Nonton ya. Nonton. Ada ini nggak Instagram kamu yang siapa tahu mereka mau follow-followan deh?
1: Boleh.
0: Di mana?
1: Ini mau bilang di sini apa di mana nih?
0: Ya bilang aja di sini, guys. So, follow my IG, maybe.
1: My IG is Nainih lagi. Pokoknya Nainih lagi itu aja.
2: For me it's just my name. You can just type Fajrin. N-nya 2, underscore 0. Like, if you wanna follow, just, you know, search that up.
0: Yes. Okay, dan belajar bahasa Inggris bareng-bareng gitu ya. Okay. Terima kasih ya, Fajrin dan juga Naila for coming here tonight gitu. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan pembelajaran atau obrolan yang lebih seru, menarik gitu ya. Sekalian juga belajar bahasa Inggris in a fun way, karena kita di happy hour gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Jadi happy-happy aja sambil terus belajar. Dan untuk Anda pendengar ya, belajar bahasa Inggris yang selalu kita reminder setiap minggunya adalah tidak harus dilihat umur berapa kita belajar. Betul. Ya.
1: Mama-mama, nenek-nenek, bapak-bapak, semuanya boleh.
0: Betul, semuanya boleh belajar. Dan fun fact-nya adalah belajar bahasa itu bisa memperkuat otak kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Critical thinking.
0: Yes, jadi kalau misalnya lagi mencari sesuatu yang baru, apa ya di luar kebiasaan kita nih sehari-hari yang sudah mentok gitu ya. You have to try to learn something new, seperti bahasa Inggris mungkin.
1: Ya, yeah, exactly.
0: Ya kan? Okay. Naila dan juga Fajrin, sekali lagi terima kasih. Mau malam mingguan kemana malam ini?
1: Malam minggu ke rumah.
0: Ke rumah balik langsung. Batal. Ya?
2: Jujur, sama.
0: Kita kan I semuanya.
1: Ya, I semua ya.
0: MBTI-nya tuh I semua ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi untuk Naila dan yang nonton juga. Ada mamanya Naila ya katanya.
1: Halo mama.
0: Oke, dan kita ketemu lagi minggu depan ya pendengar untuk di Happy Hour Speak English.
2: Why not?
0: Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengupdate informasi di Warta Berita.
2: Dah.
1: Dadah.
2: See you next Saturday.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar.

0: karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Pakai safety yang kita bisa usahakan. Kalau untuk kru.
3: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: terutama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
8: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
9: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
8: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
10: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
11: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga kan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
12: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
10: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
13: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
14: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
13: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
15: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Rama Bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam harus ditanamkan.
13: Melalui upaya tersebut ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lollipop di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lengkap lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Dengar Pro 1 RRI Kendari dimanapun Anda berada malam hari ini, yang menikmati waktu santai ya bersama keluarga ataupun juga bersama orang-orang tersayang di hari ini ya. Saya mengucapkan semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat gitu ya, suasana hati yang baik ya pendengar. Kemudian juga selalu disertai dengan positive vibes gitu ya. Jangan sedikit-sedikit bawaannya negatif ya. Untuk Anda di malam hari ini ya, spesial besok pendengar di Pro di RRI Kendari itu ada penjurian tahap 1 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari dalam rangka RRI Fest pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin nonton secara langsung juga silakan ya, karena akan ada kuis-kuis menarik juga besok ya, live di TikTok RRI Kendari dan juga di YouTube RRI Kendari. Anda bisa saksikan dan juga nantikan hadiah-hadiah menariknya. Jadi pastikan besok untuk bergabung bersama kami ya di penjurian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari dalam rangka RRI Fest.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

ini rilis pertama kali ya pendengar, kemudian bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, ingin menggambarkan tentang seseorang yang kita kagumi ya, diibaratkan seperti bintang paling indah di langit, pasti memakai lagu dari Padi Yang Mahadewi ini pendengar, diambil dari album Lain Dunia, dirilis pada tahun 1999 ya. Ini merupakan album studio pertama mereka ya, dan Padi, kalau sekarang sih sebutannya Padi Reborn ya, ini masih memiliki banyak sekali fans-fans yang menantikan ya karya-karya dari Padi. Dan untuk studio, album studio mereka yang Lain Dunia ini pendengar ya, itu juga luar biasa. Albumnya sendiri terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan lagu-lagu ini memang di album tersebut ya diusung dengan basis musik rock. Sebut saja ada yang judulnya Sobat ya, kemudian Begitu Indah ya pendengar, juga diambil dari album ini ya, Lain Dunia. Kemudian ada lagu yang berjudul Seperti Kekasihku yang selalu juga masih dinyanyikan sampai saat ini ya. Untuk Anda yang rindu dengan lagu-lagunya Padi, semoga bisa sedikit terobati ya dengan Mahadewi yang baru saja saya putarkan untuk di Sultra malam ini.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: When I first saw you.

Masih terus bersama pendengar di Sultra malam ini ya, cuaca sudah mulai dingin ya. Di musim kemarau ini pendengar, memang ketika siang hari cuacanya cukup menyengat ya. Namun di malam hari itu cukup membuat kita mematikan pendingin ruangan ya, entah itu kipas angin ataupun AC, karena sudah dingin ya. Dan di musim kemarau juga pendengar, ada banyak hal juga yang perlu kita perhatikan ya. Salah satunya itu mengenai debu ya, yang kita sering jumpai di jalan, bahkan bisa sampai masuk rumah kita gitu ya pendengar. Karena musim kemarau seperti saat ini tuh membuat debu dari luar rumah itu lebih mudah terbawa masuk ya, terutama ketika pintu dan jendela juga sering terbuka. Menurut US Environmental Protection Agency, debu di dalam rumah dapat berasal dari tanah dan debu luar yang terbawa masuk polen, bulu hewan, serpihan kulit, hingga partikel dari berbagai aktivitas di dalam rumah. Ada beberapa cara juga pendengar ya di musim kemarau ini agar kita terlindungi dari debu ya. Yang pertama tentu saja yang paling cepat, yang paling mudah kita lakukan adalah menggunakan masker ya. Jadi gunakanlah masker pelindung saat keluar rumah untuk mencegah iritasi saluran pernapasan atau ISPA. Kemudian perbanyaklah minum air putih ya, agar tubuh kita tuh tetap terhidrasi di tengah udara kering ya. Lalu sebisa mungkin, ini kalau bisa gitu, mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ya, terutama bagi anak-anak dan juga lansia pendengar. Ada debu-debu yang masuk rumah itu juga harus kita proteksi juga ya, rumah kita, supaya debunya itu tidak mengganggu kesehatan ya. Bisa dengan membasahi halaman atau jalanan kering yang ada di depan rumah kita secara rutin, agar tanah tidak mudah berterbangan ya. Kemudian jangan lupa untuk menutup atau batasi ya pembukaan jendela pada jam-jam anginnya tuh bertiup kencang gitu ya, atau saat debu sedang banyak-banyaknya. Dan bersihkanlah perabot kita di rumah menggunakan kain atau alat pel microfiber ya, agar debu terangkat sempurna dan tidak berterbangan kembali.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Jihan Benazir yang menemani Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini, dan saya lupa pakai latar ya. Mari kita masukkan dulu latarnya nih supaya lebih terasa Ruang Rindunya ya. Nah, ini dia latar saya di malam hari ini, menemani Anda ya yang sedang menikmati waktu bersantai. Saya undang ya untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon 0401-3124-008 dan juga melalui via TikTok RRI Kendari ya. Kita sudah live nih. Selamat malam buat Irta, kemudian juga buat Ihram yang sudah bergabung. Mana lagi nih yang bergabung ya? Ada Viru, selamat malam ya. Jangan lupa yang baru saja bergabung, boleh di-tap-tap layarnya, di-share juga supaya makin banyak nih yang bisa bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Spesial malam hari ini kita bersama dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara era 2000-an ya. Di via TikTok saya kembali menyapa untuk yang sudah bergabung, ada Rama 30, ada Danke, kemudian juga ada Abdul Ganing ya. Selamat malam. Request ya lagu yang ingin Anda dengarkan, lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, asalkan di tahun 2000-an gitu ya, dari tahun 2000 sampai ya 2010-an awal lah boleh saya putarkan malam hari ini ya. Langsung saja pendengar di via TikTok ataupun di via telepon 0401-3124-008 sampai lupa ya. Malam minggunya sedang apa ini ya? Boleh bercerita juga malam minggu hari ini, kira-kira apa yang menjadi kegiatan Anda seharian juga. Kalau saya ya hari ini cukup spesial karena pagi tadi saya ke pasar ya pendengar. Saya baru tuh pertama kali ke pasar di bagian Ranometo ya, karena memang lumayan jauh nih dari tempat tinggal gitu ya, dan di sana ternyata seru ya. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa saya temukan di sana. Belanjaannya juga lumayan tuh ya, tidak terlalu pricey. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung di via telepon. Ada Pak De Alif ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Memori Lewat Lagu.
3: Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, Ji.
3: Alhamdulillah. Lagi ngapain ini malam minggu ini?
4: Pasti sambil-sambil minum-minum kopi, mendengarkan ada JB yang...
3: jam segini Pak De minum kopi nanti enggak ini, tidak susah tidur? Oh tidak, wah, berarti ini ya, tidak berpengaruh ya?
4: Tidak berpengaruh, dikit aja kopinya.
3: Oh dikit aja, kopi-kopi muda lah ya?
4: Ya, asal jangan kopi lambatnya saja.
3: Ada gak ya ini lagunya ya? Pak De, malam hari ini lagu-lagu mancanegara boleh, Indonesia boleh di tahun 2000-an?
4: Oh, tahun 2000-an. Kalau begitu, yang 2000 yang terakhir ada lagunya Rati Purwasi.
3: Rati Purwasi yang mana tuh?
4: Aku Ingin Sendiri.
3: Aku Ingin Sendiri. Ih, jangan sendiri-sendiri lah, nanti kesambet.
4: Ayo, Rata.
3: Aku Ingin Sendiri.
4: Ini dia yang lagi siar teman-teman gitu.
3: Oh iya, jadi tidak ada yang namanya sendiri ya?
4: Iya.
3: Aku Ingin Sendiri, Tak Ingin Sendiri mungkin ya, Tak Ingin Sendiri ya?
4: Tak Ingin Sendiri.
3: Oke, nanti Jihan pilihin ya. Oke deh, mau menyapa untuk siapa nih?
4: Ya, salam-salamnya buat rekan-rekan penggemar Ruang Rindu, khususnya Sulawesi Tenggara dan Adolo Utama. Juga yang ada di Makassar sana, ada di Polman, Bumbana, saya sapu bersih, tak ketinggalan orang lepo-lepo. Mm-hmm. Ayo Pak Kelipin. Selamat malam bareng Bapak Bapak Widodo yang bertugas di Kompak tadi. Selamat malam ya, selamat istirahat.
3: Okay.
4: Buat Abang Alit yang ada di Perompet sekarang ini.
3: Iya nih, tetangga lagi siaran juga nih.
4: Iya, ada dan khususnya rekan-rekan Pro 1 yang mengasuh Ruang Rindu di malam hari ini.
3: Oke.
4: Okay. Semoga tetap sehat walafiat.
3: Pak De, ini lagu Rati Perwasinya nggak masuk nih di kita tahun 2000-an nih.
4: Oh. Kalau gitu dari Joni Allen saja lah.
3: Siapa?
4: Joni Allen. Rindu sampai mati.
3: Rindu sampai mati. Wih, rindu berat ini.
4: Katanya minta lagu yang ini.
3: Iya deh, iya. Nanti Jihan cariin dulu ya. Oke. Okay. Ya. Nggak, ya tidak ada juga, kita nggak ada nih pada yang itu.
4: Kalau begitu,
3: ayo
4: manca saja kita.
3: Manca negara
4: dari apa itu, dari Grande.
3: Ariana Grande,
4: I love you judulnya.
3: Oke, Ariana Grande, nanti Jihan pilihin yang masuk di tahunnya ya, 2010-an ya.
4: Okay. Saya no problem.
3: No problem.
4: Mbak Indu, itulah mungkin namanya.
3: Oke okay, deh.
4: Untuk salamnya kan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Jimmy atau Mbak Jihan Binatir.
3: Iya.
4: Selamat bertugas. Abang operator juga selamat bertugas. Dan selamat sambil berarti.
3: Cakep.
4: Makan di siang hari.
3: Cakep.
4: Mudah-mudahan sehat yang biar hari ini, yang bertugas hari ini. Besok lusa, entah kapan kita bisa berjumpa lah.
3: Amin. Sehat-sehat terus, Pak De.
4: Oke, salam rindu, memori lewat lagu.
3: Baik, terima kasih untuk Pak De Alif yang sudah bergabung juga ya malam hari ini. Ariana Grande, wah luar biasa. Nanti Jihan pilihin yang masuk di tahun 2010-an lah ya. Karena kan lagu malam hari ini kita tahun 2000-an nih. Sampai 2010 bolehlah ya. Baik nih Jihan, lagi baik nih malam hari ini ya. Sepupumu, selamat malam. Ini Jihan rasanya sore terus ya kayaknya. Request Drive bersama Bintang lagunya buat Kak Jihan, kemudian juga Bang Yuda, Bang Ilham, dan Mbak Sofi. Wih, ini di absen satu-satu ya. Terima kasih loh. Kemudian ada Michelle 9A, waalaikumsalam. Nothing's gonna change my love for you. Oke. Okay. Nanti saya puterin ya. Ada Drive, ada Nothing's Gonna Change My Love For You. Mintanya yang versi penyanyi wanita. Nanti Jihan pilihin ya. Yang masih mau request, saya nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sebelum ke requestannya Pak De, saya mau putarkan dulu satu lagu dari Backstreet Boys, Crawling Back To You, spesial untuk Anda di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar, ya sudah ada satu lagu dari Drive ya bersama Bintang. Ini langsung membawa saya terbang ke tahun 2007 ya kala itu. Dan untuk yang sudah bergabung melalui live TikTok RRI Kendari, selamat malam. Jangan lupa ya untuk di tap-tap layarnya. Tugas kita malam hari ini adalah likesnya harus sampai 5.000. Itu tugas pertama. Masih ada tugas lanjutan nanti ya. Saya mau menyapa. Oh, ini ada Missy Meo, boleh request? Boleh sekali ya. Mau menyapa untuk mana ya tadi? Sebentar ya. Oke. Oh, ini ada Kakak Juhar ya. Kakak Juhar request lagunya Bintang dari Anima. Kemudian juga Kakak Eki lagu Noah dari lagunya Noah yang Hero. Oke. Kemudian oke, Kakak Juhar, oh iya, di Tangke Tada tadi katanya baru nyala lampu juga gitu ya. Dian Donohu juga baru menyala nih listriknya dari jam 6 sore tadi ya. Kemudian di Konawe juga ya baru nyala tadi di pukul 9 malam ya. Lalu saya mau menyapa juga, mana lagi nih yang mau request, masih saya tungguin ya. Untuk Kakak Putra 234 ya, tunggu tadi saya lupa nih, Kakak Putra 234 requestnya lagu, oh iya, Rindu Untukmu Sayang. Saya belum dapat ini Kakak Putra 234, boleh diganti tidak lagunya, nanti saya putarkan lagi ya. Yang masih mau request, saya masih nantikan ya, punya waktu kurang lebih setengah jam lagi menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya mau menyapa dulu untuk Kakak Putra 234 yang request lagu dari Ungu, Luka di Sini. Yang sedang bergabung nih di live TikTok RRI Kendari. Ya, selamat malam, saya menyapa kembali ya. Kita lagi absen nih pendengar, ceritanya dari luar kota Kendari. Ada yang dari Bombana, kemudian dari Konawe, dari Pomala, dari Ameroro. Wah, pokoknya banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya sapa dulu untuk yang punya nama akun Triple A ya, dari Konawe tapi stay-nya di Pomala kerja. Mau salam untuk pekerja di VDNI OSS katanya gitu ya, terutama divisi laboratorium VDNI. Sehat-sehat rekan kerja dulu. Waduh, ini berarti silaturahmi tidak putus ya. Terima kasih Kakak Triple A ya. Kemudian saya juga mau menyapa untuk Kakak Abimanyu ya di Andolo. Lagunya nostalgia banget Kak. Salam untuk alumni 2008 SMA Negeri 1 Andolo, dimanapun teman-teman sekarang. Saya yakin sih ini banyak juga yang sedang mendengarkan nih, alumni SMA 1 Andolo ya. Dapat salam nih dari Abimanyu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau kata Kakak Triple A, katanya pendengar setia RRI Kendari, nostalgia waktu kecil, Bapak sering putar RRI sampai tidur ya kan, menemani Anda pastinya dimanapun dan kapanpun, apalagi sekarang itu sudah bisa didengarkan melalui smartphone ya, lewat handphone di aplikasi RRI Digital atau di TikTok nih, kita sering live juga di TikTok RRI Kendari ya. Di malam hari ini, Ruang Rindu masih terus akan memutarkan lagu-lagu yang bisa menemani istirahat malam Anda. Salah satunya dari Andin ya. Ini salah satu lagu favorit saya juga dari Andin, Gemintang, spesial untuk Anda di Ruang Rindu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir 1 jam saya menemani Anda ya ternyata malam hari ini. Tapi sebelum pamit nih pendengar, saya mau menyapa dulu untuk kakak Triple A ya, yang sudah request juga melalui TikTok RRI Kendari. Request lagunya Safe Band, Semestinya Terlarang. Ini pasti nostalgia, nostalgia banget orang Sultra, apalagi Kendari. Ih, betul. Betul sekali, terima kasih loh requestannya Bang Triple A, kakak Triple A ya. Nanti saya putarkan nih sebagai lagu penutup juga. Kemudian ada kakak Kuda Laut ya, request lagu balada pelaut. Wah. Kemudian ada Samudra Jiwa, judulnya itu, request lagunya judulnya Samudra Cinta. Lucu banget ya, Kuda Laut requestnya balada pelaut, ada lautnya juga ya. Samudra Jiwa requestnya Samudra Cinta, ada samudranya. Makasih ya untuk semuanya yang sudah request malam hari ini. Ada Michelle, ada Putra 234, kemudian ada Lelete, ada Kak Triple A, Kuda Laut, Uve, kemudian Samudra Jiwa, Dianik, Bari, ada Jaya Sportwear. Wah, ada tadi sepupumu juga yang bergabung. Pokoknya untuk semua yang sudah bergabung, terima kasih ya. Yang sedang mendengarkan juga malam hari ini, terima kasih. Jangan kemana-mana karena lepas ini untuk Inspirasi Indonesia akan terus menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Jihan pamit ya dari Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: But you're just a boy.
1: Ini nih mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
2: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir untuk Anda pada hari ini, tepat di hari Minggu 6 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Akan diawali dengan sajian sultra pagi ini. Kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran. Kembali akan disampaikan Ahmad Misbahi. Akan mengetengahkan surah Ar-Ra'd ayat 19-43. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga pukul 6 nanti juga akan kembali kami hadirkan update informasi dalam sajian warta berita daerah pagi. Informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam suguhan sultra pagi ini, juga akan dilengkapi dengan informasi terkait cuaca, warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8 dan juga siaran gereja tepat di pukul 9 dan update informasi aktual lainnya hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Nirwan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Minggu 6 September 2026. Seperti biasa, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Saat ini Mutiara Pagi juga live melalui kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio di line telepon 0401-3124-008 dan juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Pendengar di manapun Anda berada, pada Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang terkait perilaku ekonomi sesuai syariah. Akan juga berbincang, sudah hadir bersama dengan narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Sodiman MAG. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari.
3: Universitas Islam Negeri Kendari.
2: UIN Kendari. Baik, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, seperti yang sudah Sofi sampaikan di awal, kita akan berbincang terkait perilaku ekonomi sesuai syariah. Sebelum nanti juga akan berbincang dengan para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah Ustaz dan juga penjelasan terkait dengan topik kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, dan semoga kita kelak akan mendapat syafaat di yaumul hisab dan kita bisa meneladani beliau dalam berbagai kehidupan, terutama adalah yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian itu adalah pada aspek ekonomi. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini hampir diwarnai oleh persoalan-persoalan bagaimana mencukupi kebutuhan ekonomi. Bagi kita sebagai seorang muslim, seharusnya apa yang kita lakukan terkait dengan aktivitas kita dalam berekonomi atau mencukupi kebutuhan ekonomi kita, itu seharusnya adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau yang diajarkan oleh Al-Quran atau oleh Islam. Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat kita dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, bisnis dalam kehidupan sehari-hari belum semuanya menerapkan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, ini banyak faktor mengapa terjadi demikian. Salah satunya adalah masalah literasi atau pengetahuan terkait dengan apa itu ekonomi yang berdasarkan dengan syariah. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah, ekonomi yang berbasis syariah, ini sebelum saya menjelaskan tentang perilakunya, saya harus menjelaskan konsep dasarnya dulu. Jadi ekonomi syariah itu yang menjadi pembeda utama dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi syariah itu berpusat kepada tauhid atau pada ketuhanan. Sehingga ekonomi syariah itu sering dikatakan juga sebagai ekonomi ketuhanan. Lah pertanyaannya kemudian adalah, kok ada ekonomi ketuhanan? Di mana kemudian rasionalitas, di mana kemudian objektivitas, dan di mana kemudian hukum-hukum ekonomi? Nah, ini yang akan kita dudukkan, walaupun ini sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya, para pendengar. Ini bertahun-tahun para peneliti, para pengkaji, dan juga para ulama menjelaskan ini. Jadi yang pertama adalah dasarnya adalah tauhid. Jadi tauhid atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bagi seorang muslim itu bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata, tetapi dia punya konsekuensi. La ilaha illallah itu bukan hanya terkait dengan bagaimana kita bertuhan, tetapi terkait dengan bagaimana kita berekonomi. Nah, ekonomi yang berlandaskan tauhid itu menjadi world view atau menjadi pandangan dunia, atau menjadi, kalau bahasa sederhananya, mungkin menjadi kacamata bagi seorang muslim, menjadi landasan nilai atau basic values bagaimana dia harus hidup, nilai-nilai yang harus dipatuhi, kemudian pandangan dia terkait dengan sumber daya, dan juga terkait dengan bagaimana dia melihat dan berinteraksi, bersaing dengan sesama manusia lain. Nah, jadi tauhid itu dalam konteks ekonomi menjadi pandangan dunia, menjadi landasan nilai yang punya konsekuensi kepada hal lain. Jadi ini terkait dengan tauhid sebagai landasan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi yang pertama, bahwa dengan landasan tauhid sebagai dasar ekonomi adalah terkait dengan konsep manusia di dalam ekonomi Islam. Jadi manusia dalam ekonomi Islam itu dipandang sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai wakil Tuhan atau sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, karena dia sebagai wakil Allah, maka posisinya dia adalah hamba yang harus patuh kepada Allah, yang harus patuh kepada Tuhannya dalam segala aspek. Bukan hanya ketika ibadah, dalam aspek ekonomi. Dia adalah sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi, yang punya tugas untuk memakmurkan bumi, memimpin di muka bumi supaya terjadi kesejahteraan, tercapai kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi dalam konsep ekonomi syariah, manusia itu adalah sebagai khalifatullah fil ardi, yang kemudian dia menerima amanah. Amanahnya itu apa? Amanahnya adalah alam semesta, salah satunya ya, sebagai, kalau dalam konteks ekonomi konvensional, itu sebagai sumber daya ekonomi. Nah, alam semesta ini diamanahkan kepada manusia untuk dikelola secara baik untuk mencapai, memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mencapai kesejahteraan. Kalau dalam Islam itu disebut sebagai falah, kesejahteraan yang paripurna, material, spiritual, dan kemudian bukan hanya pada dimensi duniawiyah, ya seperti itu. Dari para pendengar sekalian, dalam ekonomi syariah, alam semesta ini harus dikelola sebaik-baiknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kemudian memunculkan nilai yang kedua terkait dengan keadilan. Nah, di dalam Islam itu harus adil. Adil dalam konteks apa? Adil ini luas sekali ya. Adil dalam konteks menggunakan alam semesta itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh merusak atau fasad, ya. Sehingga alam semesta itu harus dikelola secara efisien, secara beretika, berintegritas, dan memperhatikan aspek sustainabilitas atau keberlanjutan. Karena manusia yang hidup itu bukan hanya manusia sekarang, tetapi manusia di masa depan. Jadi ekonomi Islam memandang bahwa alam semesta harus dikelola secara adil, dan kemudian diredistribusi dari hasil kekayaan itu kepada semua yang menjadi masyarakat yang memiliki sumber daya alam. Dan dalam konteks ekonomi Islam itu adanya larangan untuk monopoli, ikhtikar, ya kan? Jadi di dalam ekonomi Islam itu dilarang monopoli, termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, laut, kemudian tambang, hutan, air, udara, itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Dia harus dimiliki oleh negara, karena dia terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, masalahnya kalau kita membandingkan dengan konsep ekonomi konvensional, kan yang sebagian besar sekarang diwarnai oleh dengan ideologi kapitalisme, itu persaingannya secara bebas, kemudian sumber-sumber daya alam yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu banyak dikuasai oleh orang perorangan atau korporasi yang dimiliki oleh individu, sehingga nilai dari alam itu kemudian tidak bisa dikelola oleh negara, yang kemudian redistribusinya bisa lebih besar kepada masyarakat yang bisa disejahterakan karena dikuasai oleh individu-individu. Iya. Nah, jadi dalam ekonomi Islam itu dilarang monopoli, dan terkait dengan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, jadi ini. Dan selanjutnya, di dalam konteks ekonomi Islam itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi perilaku ekonomi terkait dengan keadilan, kemudian redistribusi yang kemudian merata, itu harus dalam konteks keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi di dalam Islam, proses-proses aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan duniawiyah itu bukan hanya bermakna dalam kehidupan duniawiyah, tetapi ekonomi, aktivitas ekonomi itu adalah bagian dari ibadah. Karena tadi landasannya adalah tauhid, ketuhanan. Jadi berekonomi, berbisnis, berdagang, berindustri dan sebagainya, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena dia sedang mengelola amanah dari Allah berupa alam semesta yang harus dikelola secara sebaik-baiknya untuk kesejahteraan orang sebanyak-banyaknya secara adil. Sehingga karena ini niatnya adalah ibadah, maka dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi juga punya nilai ketuhanan, punya nilai ibadah. Karena dia ibadah, maka dia berorientasi kepada akhirat. Apabila ibadahnya baik, akan memperoleh pahala, akan memperoleh balasan dari Allah, dan nanti di akhirat masuk surga. Sehingga ini menjadi prinsip moral dalam perilaku ekonomi syariah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam beraktivitas ekonomi itu harus ada semacam kontrol moral, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu dilihat oleh Allah. Dia sedang menjalankan prinsip Allah. Dia sebagai khalifah yang diberi tugas amanah untuk mengelola alam semesta, yang itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan akhirat. Kalau dia baik, maka akan menjadi penyelamat bagi dia. Kalau dia buruk, akan menjadi pencelaka atau penjerumus bagi dia ke dalam neraka, kan ya itu. Jadi keseimbangan ini kemudian yang kehidupan duniawiyah, kehidupan ekonomi di dunia itu punya hubungan dengan akhirat, itu menjadi prinsip moral. Sehingga apa? Di dalam ekonomi Islam itu kemudian ada selain prinsip yang harus ditegakkan terkait dengan keadilan, keseimbangan, dan juga larangan berlebih-lebihan, itu termasuk sustainable keberlanjutan, itu ada larangan nilai yang sifatnya dilarang, atau perilaku-perilaku yang sifatnya dilarang. Yang satu adalah apa? Riba. Ya. Itu yang paling utama. Menjadi utama di dalam sistem ekonomi, larangan riba. Riba ini adalah eksploitasi, penghisapan dari pemilik modal, dari orang kuat, dari penguasa kepada orang yang lebih lemah. Sehingga di dalam Islam itu dilarang terkait dengan riba. Yang kedua, itu dilarang terkait dengan bisnis yang tidak jelas.
4: atau yang kita sebut sebagai ghoror. Ghoror itu adalah bisnis yang tidak jelas atau masih remang-remang. Contoh misalkan, kalau sekarang taruhlah musim kemarau, ya kan? Harga beras mungkin naik atau harga bahan-bahan naik. Misalkan sebagai seorang petani misalkan, saya ini punya sawah. Sawah saya sudah, padinya sudah mulai menghijau dan mau menguning. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah, apakah saya boleh menjualnya? Tidak boleh. Karena ini adalah sesuatu yang belum pasti.
2: Belum jelas.
4: Iya kan kayak gitu, belum pasti. Nah jadi para pendengar sekalian, itu ghoror itu artinya adalah bisnis yang tidak jelas. Hal-hal sekecil itu
2: sudah diatur.
4: Diatur. Selain riba nanti terkait dengan, itu panjang kalau bicara tentang riba ya Bu. Ber-SKS kita kalau kuliah. Nah kemudian itu ya ghoror. Kemudian yang ketiga itu tadlis. Larangan tadlis itu sebenarnya adalah memanipulasi. Tapi kalau dalam konteks jual beli, itu tadlis sebenarnya adalah menyembunyikan cacatnya barang.
2: Oke.
4: Saya kasih contoh misalkan sekarang kan mungkin harga cabai mahal di pasar ya kan. Misalkan saya punya stok cabai 2 karung. Yang 1 karung masih fresh, masih baru, masih baru datang dari kebun. Sementara ada yang 1 karung lagi, ini sudah 3 hari yang lalu atau apa yang sudah mulai layu dan sebagainya. Sementara saya sebagai seorang pedagang itu menginginkan harga terbaik. Kemudian saya campurlah itu antara cabai yang masih
2: yang
4: fresh
2: dan
4: yang sudah lama. Nah ini apa yang disembunyikan?
2: Cacat.
4: Cacat terkait dengan fresh, kesegaran dan mungkin kebagusan dari produk yang kita jual. Ini di dalam Islam tidak boleh dilihat atau tidak dilihat. Perilaku manipulatif sekecil apapun itu di dalam Islam itu dilarang. Ya kan? Jadi larangannya adalah riba, ghoror, tadlis, dan yang ini adalah judi ya, maisir. Dan terkait dengan etika ini karena panjang sekali ya kalau seandainya ini. Terkait dengan etika konsumsi kalau di dalam Islam itu kita diatur dengan nilai tentang halalan toyiba, ya kan? Allah itu sudah menjelaskan ya Yuhannas kulu wasrobu mimma fil ardi halalan toyiba walat tatabi'u tuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi terkait dengan etika konsumsi, Islam itu mengajarkan nilai terkait dengan halalan toyiba. Nah sekarang kan ada jaminan produk halal itu ya, BPJPH dan sebagainya. Nah halal, toyiba. Halal itu nanti mungkin bisa ini tersendiri. Toyib itu apa artinya? Toyib itu artinya adalah apa? Dia aman, ya kan? Kalau dalam terkait dengan makanan dan sebagainya, dia adalah aman. Kemudian dia punya manfaat gizi kalau makanan, ya kan? Dan kemudian tidak membahayakan. Punya nutrisi dan higienis. Nah, jadi halal toyiba itu sebenarnya punya konsep yang luar biasa ya. Dan ini menjadi landasan nilai di dalam Islam yang kemudian bisa memberikan jaminan terhadap produk yang beredar supaya apa? Konsumen itu terlindungi. Artinya produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen itu adalah memang produk yang punya kualitas, bukan produk yang hanya asal dan mencari untung sebagaimana dalam konsep ekonomi konvensional. Ya kan? Halalan thayyiba. Sehingga di dalam Islam itu karena dia landasannya adalah ketuhanan, itu prinsip moralnya itu tegas dan kontrol moralnya itu adalah Tuhan. Jadi kalau kau misalkan gini, kalau kita memakan sesuatu yang haram misalkan, tidak dilihat oleh manusia lain, kan sebenarnya aman kita kan? Sebenarnya aman. Tapi bagi seorang muslim, karena dia dilihat oleh Allah, muraqabah. Jadi, Allah itu sebagai pengawas, Allah itu sebagai auditor, Allah itu sebagai pengadil utama secara moral. Sehingga ini akan menjadi pengendali bagi seorang muslim, bahwa perilakunya itu kemudian senantiasa terkontrol dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena dilihat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Okay.
4: Ini panjang sekali sebenarnya, tapi nanti mungkin beberapa waktu ke depan bisa
2: topik-topik tertentu. Kayaknya harus butuh beberapa segmen ya, Ustaz. Tapi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama juga di Mutiara Pagi pada subuh hari ini, boleh langsung sembari menyampaikan pertanyaan, boleh ya di 0401 312 4008. Boleh juga menyampaikan pertanyaan di pesan singkat kita 0813 5450 967. Yang ingin menyampaikan di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari juga boleh. Ada Amin, ini yang sudah Amin yang sudah menyampaikan pertanyaan, tapi kita akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya, ini bagaimana mengelola SDA yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan? Tapi ditahan dulu Ustaz, kita terima telepon dulu di 0401 312 4008. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Sahidin di Ananoho, silakan langsung pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Sofi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya.
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Syukur alhamdulillah, tentang topik kita pada hari ini adalah sangat menyentuh dengan keadaan dunia sekarang.
2: Iya.
5: Yang pertama saya tanyakan, sesuai dengan ekonomi syariah.
2: Iya.
5: Ini adalah sesuai amanan Tuhan.
4: Iya.
5: Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Nabi kita SAW. Nabi kita SAW itu pada masa kecilnya atau sebelum kenabiannya berdagang.
2: Yeah.
5: Dia selalu jujur. Barangnya dia selalu tunjukkan dengan benar bahwa ini barang saya beli begini harganya dan saya mau jual begini harganya.
2: Okay.
5: Jadi modalnya dan keuntungan selalu dia utarakan pada para pembeli. Nah, dengan keadaan sekarang, orang-orang atau artinya tidak semua juga orang.
2: Iya.
5: Pedagang itu kadang itu mempunyai dua timbangan.
4: Iya, iya.
5: Timbangan membeli lain, timbangan menjual lain.
4: Iya.
5: Ini bagaimana ini dengan keadaan ekonomi syariah seperti ini?
2: Pak,
5: mohon penjelasannya.
2: Baik.
5: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz.
4: Terima kasih.
2: Bang, udah beda jauh ini zamannya ya. Zaman Rasulullah yang berdagang selalu dengan kejujuran gitu.
4: Luar biasa ini pertanyaannya, memang menjadi pertanyaan publik ya. Yang antara yang seharusnya sesuai dengan Islam dengan yang senyatanya terjadi, itu masih berjarak kayak gitu. Nah, justru inilah yang akan harus menjadi ruang kita untuk kemudian melakukan edukasi, memberikan literasi dan sebagainya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis kepada keagamaan ini bertugas sebenarnya atau punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini kepada masyarakat, termasuk beberapa keraguan ya. Jadi Bapak, betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkat menjadi Rasul itu adalah seorang pengusaha, pebisnis atau ekonom atau boleh juga dikatakan sebagai konglomerat,
2: iya.
4: Ya kan, konglomerat. Dan ini sebenarnya yang kadang-kadang tidak dilihat sebagai suri tauladan bagi anak-anak muda kita. Atau sebagai uswah hasanah yang seharusnya sangat relevan dan masih aktual sampai hari ini yang harus kita contoh. Nah, salah satu sifat kenabian itu adalah al-amin, ya kan? Al-amin itu adalah dapat dipercaya atau jujur.
2: Iya.
4: Nah, ini juga yang seharusnya bagi seorang pedagang dan pebisnis itu harus menjalankan prinsip kejujuran, ya kan? Dan ini banyak dilanggar. Salah satunya adalah tadi terkait dengan timbangan yang tidak benar.
2: Iya.
4: Sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang mengurangi timbangan adalah finnar. Jadi kalau finnar berarti adalah apa? Dia dilarang, haram, dan kemudian sanksinya adalah di neraka. Nah, jadi mengurangi timbangan banyak ya. Saya bahkan kalau di pasar itu, saya pernah punya pengalaman terkait dengan mengurangi timbangan. Saya mau beli beras karena saya meyakini kalau zakat itu harus menggunakan bahan yang kita konsumsi kan. saya beli beras. Kalau selama ini saya tidak pernah menimbang kembali ketika saya membeli beras.
2: Iya.
4: Tapi karena ini mau untuk zakat saya dan keluarga, saya minta penjualnya itu menimbang ulang. Saya bilang, ibu tolong ini ditimbang ulang. Ternyata dalam setiap kilo itu kurang 2 ons dari 1 kilonya.
2: Wow.
4: Bayangkan coba, kalau seandainya saya beli 10 kilo, kan sudah 20 ons berkurang.
2: Iya.
4: Kita ini bukan bicara masalah sedikit, hanya segitu G, hanya 0, sekian G. Yeah. Ini bukan masalah itu, ini masalah pelanggaran nilai, pelanggaran ajaran agama. Ya kan, sama juga kita ketika minum khamr, itu bukan masalah banyaknya. Setetes, satu sendok, itu haramnya sama saja ketika kita minum 1 liter. Nah, jadi Bapak terima kasih ya, ini mewakili banyak, banyak pertanyaan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu sekalian pendengar yang berperilaku, mohon maaf ya, yang berprofesi sebagai pedagang, mohon segera hentikan kalau ada perilaku-perilaku terkait dengan mengurangi timbangan.
2: Iya.
4: Termasuk tadi yang kita bicara adalah tadlis, menyembunyikan cacatnya barang, atau manipulatif, ya, atau bisnis gharar yang tidak jelas. Nah, karena ini adalah larangan di dalam Islam, kayak gitu. Jadi berhentilah dan kembalilah kepada sesuatu yang
2: jalan
4: diajar,
2: yang benar.
4: Ya, kepada jalan yang benar dan kepada yang diajarkan oleh Allah, bahwa benar. Bisnis itu harus jujur, iya kan? Bisnis itu harus transparan. Keadaan barang, sebagaimana Rasulullah, kejujuran Rasulullah itu menjelaskan.
2: Iya.
4: Misalkan saya beli produk ini sekian, kualitas barangnya seperti ini, maka untuk saya memperoleh jasa terkait dengan mengantar, mengangkut, menjaga dan merawat barang ini, maka saya silahkan diberikan keuntungan berapa gitu.
2: Okay.
4: Jadi luar biasa gitu.
2: Betul. Oke, kita sudah ada Pak Latif juga, Ustadz, okay, di ujung telepon. Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Latif, kabar sehat Pak Latif?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, ini terkait dengan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.
2: Iya.
6: Nah, tadi dijelaskan bahwa ekonomi syariah itu prinsipnya adalah dibangun di atas keadilan dan untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, sedangkan konvensional itu adalah dibangun di atas kesejahteraan. Iya. Saya kira seperti itu. Nah, iya. Dari ekonomi konvensional, syariah dan konvensional ini, maka lahirlah apa yang dikatakan bank syariah dan bank konvensional.
2: Iya.
6: Nah, bank syariah ini yang sekarang ini dibangun di atas mudharabah atau bagi hasil.
2: Iya.
6: Nah, sedangkan bank konvensional itu dibangun di atas bunga.
4: Riba.
6: Nah, iya. Ini bedanya. Bunga ini adalah riba menurut prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dan bunga ini atau riba ini sangat berbahaya karena Nabi mengatakan kullu kardin jadi yang menjadi masalah, nah, kalau di bank syariah ini prinsipnya adalah bagi hasil, nah, tapi kalau kita menabung itu Pak Ustaz, itu tetap juga artinya menabung kita mendapatkan bagi hasil, tidak ditahu apa hasil bagaimana sehingga uang yang kita simpan itu terkadang itu malah berkurang.
2: Okay.
6: Nah, tapi kalau
2: potongan administrasi
6: meminjam, nah itu dikenakan bunga. Nah, apa bedanya bank konvensional dan bank
2: syariah
6: ini, ya, sehingga juga diterapkan juga sistem bunga kalau kita meminjam. Pertanyaannya, bagaimana kita ini muasilah Islam ini sehingga kita bebas dari riba ini, karena riba ini dosanya sangat besar.
2: Betul.
6: Dosanya sangat besar karena riba ini Nabi mengatakan bahwa riba yang paling ringan itu ada sama seorang berzina selama 30 kali.
2: Iya.
6: Dan riba yang satu dirham kita makan riba itu sama kita berzina dengan ibu kandung sendiri.
4: Yeah.
6: Nah, itu seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Latif.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz.
4: Terima kasih Pak Latif, luar biasa. Ini Bapak pengetahuan tentang bisnis. Sepertinya pebisnis ini ya, yeah, yang sudah menjalankan prinsip syariah. Luar biasa, dan kesadaran seperti itu Pak harus ditularkan ke teman-teman Bapak pebisnis yang lain supaya nilai-nilai syariah itu bisa semakin meluas, bisa diamalkan. Nah, terkait dengan Bank Syariah ya, ini kami punya program studi tersendiri ya di Universitas Islam Negeri Kendari, ada perbankan syariah. Mungkin ada yang berminat lebih dalam bisa mendalami di sana. Terkait dengan bank syariah, itu kan dia beroperasi atau dijalankan berdasarkan dengan nilai-nilai syariah. Yang tentu dia harus menghindari riba, ya kan? Maka produk-produk perbankan syariah itu dalam proses operasionalnya pasti menggunakan yang namanya akad. Akad. Iya. Jadi akad itu nanti macam-macam di bank syariah. Ada akad wadiah. Wadiah itu artinya titipan.
2: Iya.
4: Nah, titipan itu berarti ada yang menitip, ada yang dititipi, dan kemudian di situ bagi yang dititip itu kan amanah kan? Dan itu ada tanggung jawab. Sehingga karena ada tanggung jawab, ada resiko, maka dia ada akad wadiah yang bisa ada istilahnya biaya administrasi, kayak gitu. Ini kemudian yang banyak disalahpahami.
2: Jadi kenapa? Perdebatan.
4: Iya, gitu kan. Yang kedua terkait dengan misalkan produk mudharabah. Mudharabah ini adalah terkait dengan jual beli. Jadi semua akad itu semua produk itu ada akadnya. Termasuk ada akad musyarakah. Musyarakah itu kerjasama, ya kan? Kerjasama bagi hasil misalkan antara, kalau yang paling banyak misalkan kalau di ini ya perumahan misalkan, ya kan, ada developer yang penyedia produk perumahan, kemudian bank sebagai pembiayaan, nanti akadnya jual beli kayak gitu. Tentu ini butuh sesuatu yang detail sebenarnya. Kalau hanya publik seperti ini agak ini saya menjelaskan secara detail.
2: Pendek soalnya.
4: Pendek ya waktunya ya. Jadi nanti Pak Latif bisa kita diskusi secara intens ya. Tapi yang jelas betul bahwa riba itu sanksinya adalah yang paling dosa yang paling kecil itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ini luar biasa ancamannya gitu ya. Dan riba itu nanti ada pada riba utang piutang, ya kan, riba sewa menyewa, itu semuanya ada konsep ribanya masing-masing. Karena kurang lebih cabang dari riba itu ada 32 cabang. Ada yang mengatakan sampai sekian gitu kan. Jadi cabang-cabang riba itu banyak. Dan perbankan syariah kita harus dukung sebenarnya, karena ini adalah sebagai usaha yang baik ya, sebagai niat yang baik untuk mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai syariah di dalam dunia perbankan. Meskipun demikian, masih tetap ada celah ya.
2: Benar.
4: Masih ada celah. Jadi, dan saya lihat celah ini ya seharusnya dijadikan sebagai langkah untuk perbaikan. Ya kan, ada yang mengatakan bahwa perbankan syariah itu hanya duplikasi dari konvensional plus
2: betul.
4: Plus gitu kan, plus menggunakan akad dan sebagainya, semuanya masih sama. Lalu apa bedanya, malah lebih mahal ya syariah.
2: Benar.
4: Gak kayak gitu. Niat baiknya untuk menjalankan prinsip syariah, tapi ada kekurangan, iya. Kan gak ada ini, karena ini adalah ongoing proses kan, harus ada perbaikan. Dan yang paling paling harus diketahui oleh para pendengar sekalian bahwa setiap lembaga keuangan atau lembaga ekonomi yang berbasis syariah itu harus wajib hukumnya ada namanya Dewan Pengawas Syariah, ada DPS-nya, yang mereka itu dalam secara waktu berkala itu melakukan audit syariah. Sehingga apa, dia terkontrol, termasuk di pasar modal syariah. Saya pernah misalkan membeli sebuah saham di sektor jasa konstruksi, tiba-tiba hilang dari akun saham syariah. Saya tanya kenapa. Ternyata berdasarkan audit Dewan Pengawas Syariah bahwa emiten dari saham tersebut adalah dikeluarkan dari list syariah. Karena apa?
2: Sistem.
4: Bukan. modal perusahaan dengan utangnya itu lebih besar utangnya.
2: Oh, oke. Okay. Ya, jadi sudah tidak syariah
4: lagi. Sudah tidak syariah lagi. Itu tidak boleh dalam dalam sistem syariah. Yeah. Tidak boleh modal perusahaan itu lebih kecil daripada utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada pengawasan gitu. Jadi masyarakat tidak usah ragu untuk memilih yang syariah, walaupun mungkin ya namanya juga antara syariah dengan yang konven itu kan seharusnya apa ya? Ada persaingan memang, ada persaingan. Cuma kan ini antara pemain lama dengan pemain baru. Kalau logikanya begitu ya jelas kita ini masih pemain baru yang syariah dan nilai ininya lebih kecil kan. Tapi yang paling mendasar bahwa ini adalah ajaran agama, ini adalah perintah Allah, ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kita sebagai seorang Muslim yang harus menjalankan apa namanya nilai-nilai Islam di dalam ekonomi, bukan hanya ketika nikah, ketika sholat, ketika puasa itu sesuai dengan syariat, ketika berekonomi, iya kan, ketika berbisnis, ketika mendirikan perusahaan, ketika apa namanya berkeuangan, industri keuangan, pasar modal kan itu.
2: Baik. Begitu. Kita sambung, ada Pak Faiz juga di ujung telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
2: Baik, Pak Faiz, langsung pertanyaannya.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini kalau kita berbicara tentang
2: ekonomi syariah,
7: kalau kita melihat sekarang ini kan dari dulu sampai sekarang kan masih ada namanya bank-bank konvensional kan yang menerapkan sistem bunga. Nah, sistem bunga ini kan tergantung dari beberapa bank yang menerapkan, ada yang 3% dan 2%. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau memang itu sudah dinyatakan bahwa itu riba, tapi secara umum kan masyarakat Indonesia kan masih banyak menggunakan bank-bank konvensional. Ada yang mempunyai literasi tentang
2: bank syariah pun juga demikian.
7: Nah, pertanyaannya, seharusnya kan ini tugas negara memberikan orientasi tentang bank konvensional dan bank syariah ini supaya umat Islam ini kan bisa mendapat pemahaman. Nah, di sini kira-kira yang salah di siapa ini, Pak Ustaz?
2: Pertanyaan saya juga itu, Pak Faiz, ya.
7: Karena ini
2: benar-benar
7: juga.
2: Yang salah siapa ini sebenarnya?
7: Tentang bisnis dalam hal ini.
2: Betul. Baik. Oke.
7: Okay. Yang namanya pedagang itu kan dia tidak mau rugi, Pak Ustaz.
4: Untung.
7: Nah, pertanyaannya, kalau kita membeli barang kepada pedagang, pastikan dia bilang, waduh, ini tidak kembali modal ini. Ini permasalahan juga, Pak Ustaz. Supaya pedagang dan pembeli supaya mendapat pemahaman yang sama. Nah, ini kira-kira bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung Ustaz.
4: Iya.
2: Itu pertanyaan saya juga tuh.
4: Ini masalah salah benar. Jadi sistem perbankan itu sebenarnya adalah salah satu dari sistem yang diatur oleh negara.
2: Iya
4: kan? Dan sistem bank yang konvensional itu dia lebih dahulu kalau di Indonesia ya konteksnya secara positivistik itu lebih dahulu. Jadi mau tidak mau dia ibarat kue itu, kuenya lebih mengambil porsi yang lebih besar daripada yang syariah. Dan ini terkait dengan dunia secara makro yang juga menerapkan sistem yang sama, apa namanya, berbasis riba, ya kan? Nah, sekarang kan bank syariah itu sebenarnya adalah hasil perjuangan umat Islam yang menginginkan bahwa di dalam sistem perbankan kita juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kalau keberadaan bank syariah di Indonesia itu adalah hasil perjuangan umat Islam yang melalui proses panjang lahirnya undang-undang perbankan syariah itu, Bu. Dan Pak siapa tadi penanya?
2: Pak Faiz.
4: Pak Faiz, itu adalah proses perjuangan yang panjang melalui negosiasi politik, melalui aspirasi politik, perjuangan sehingga menjadi undang-undang, dan itu kemudian bank syariah bisa dibuka di Indonesia. Jadi ada proses politik yang panjang kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kalau seandainya bank syariah sudah ada, kemudian bank konvensional itu kemudian dihapus, dihilangkan, atau dibubarkan kayak gitu? Wow, seharusnya bisa. Ya kan, kalau kita punya, tapi itu nalar revolusioner ya.
2: keinginan kita sih begitu.
4: Keinginan kita begitu.
2: Tapi ini kan negara ya.
4: Ini negara dan kita hidup bukan hanya terkait dengan ini, tapi ini perjuangan ya.
2: Benar.
4: Saya justru menginginkan kalau suatu saat yang konvensional tutup. Ya, karena saya dari sudut pandang sebagai orang yang memahami prinsip syariah, ya kan?
2: Benar.
4: Tetapi proses-proses itu kan kemudian ada aturan positif negara. Yang dia butuh aspirasi politik dan sebagainya. Tapi aspirasi umat Islam kalau kemudian menginginkan bank syariah ini sudah ada. Kalau seandainya ingin lebih besar ya seharusnya semua orang Islam itu migrasi dia. Migrasi dari bank konvensional pindah gitu loh.
2: Ke syariah.
4: Ke syariah. Seharusnya begitu, tapi persoalan.
2: Tapi kan ada juga yang pengen untungnya banyak gitu.
4: Nah, itu dia. Nah, ini nanti terkait dengan pertanyaan nomor susah nomor 2 ya.
2: Gitu.
4: Untung rugi. Jadi begitu ya, Pak Pak Latif ya. Pak Faiz apa Latif?
2: Pak Faiz
4: ya. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui pengetahuan dan literasi tentang perbankan syariah menginginkan bank konvensional itu tutup dan yang syariah yang berjalan kan karena ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi ini ada masalah yang harus diselesaikan ya secara politik dan sebagainya karena ini terkait dengan sistem keuangan dunia. Ya kan? Nah itu. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan untung rugi ya. Jadi begini, kalau di dalam ekonomi konvensional itu nilai yang melandasi dalam proses bisnis kan profit oriented, mencari keuntungan. Ya kan? Yang kedua adalah efisiensi dan yang ketiga adalah sustainabilitas. Jadi apapun yang terjadi itu usaha itu seharusnya berorientasi untuk profit, untuk untung, mencari untung. Untuk bisa mencari untung inilah yang kemudian orang-orang kalau dalam konteks yang dilandasi dengan ekonomi konvensional tidak mengindahkan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan dalam proses
2: bisnis. Yang penting untungnya banyak aja.
4: Bisnis, iya kan gitu. Nah, di dalam sistem syariah itu bedanya bahwa yang pertama bahwa bisnis itu adalah ibadah. Sehingga karena dia ibadah kepada Tuhan, kepada Allah, dia harus dijalankan sesuai dengan nilai yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Dan yang kedua, karena dia ibadah, ini ada pertanggungjawaban, ada pertanggung. Tadi yang saya sebut ya, ada keseimbangan dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Dan di dalam prinsip ekonomi Islam, apa nggak boleh untung? Boleh, ya kan? Harus bisnis itu harus. Untung boleh untung harus untung tetapi satu sesuai dengan nilai-nilai iya kan
2: jangan keuntungan banget gitu
4: jadi bukan keuntungan yang membolehkan semuanya persaingan tidak sehat menyembunyikan cacat barang berbohong kemudian mengurangi timbangan enggak jadi Islam itu ibarat orang bertempur dia bertempur secara fair bisa diaudit sesuai dengan aturan main yang sudah diterapkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Harus untung tetapi sesuai
2: dengan syariat.
4: Iya, karena ada pertanggungjawabannya.
2: Benar.
4: Dan ini yang harus harus ditambahkan ya. Jadi dalam konteks ekonomi syariah itu selain mencari keuntungan, bisnis itu juga harus mencari keberkahan. Jadi berkah.
2: Benar.
4: Berkah itu artinya apa? Hasil yang diperoleh itu membawa kemanfaatan, membawa ketenangan dan juga membawa kebahagiaan, kedamaian. Ya kan coba kalau kita bisnis tidak mengindahkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah. Ya kan? Kemudian memperoleh hasil. Itu hasilnya tidak berkah. Kelihatannya banyak cepat habis ya kan?
2: Betul.
4: Dapat hari ini habis hari ini. Ya kan? Nah, itu berarti ciri-ciri penghasilan atau bisnis yang tidak berkah itu adalah tidak memberikan kebahagiaan, ketentraman dan juga kedamaian bagi orang yang memperoleh penghasilan itu.
2: Ustaz, nyempil nih satu sekarang ini katanya banyak orang melakukan transaksi secara digital gitu ya. Belanja online, transfer, PayLater dan lain-lain cicilan begitu ya. Dan berbagai layanan keuangan digital. Nah, apa yang harus diperhatikan agar transaksi digital ini tetap sesuai dengan prinsip syariah?
4: Dunia digital itu adalah keharusan ini ya, hasil dari revolusi telekomunikasi. Berapa waktu yang lalu saya nulis di koran terkait dengan ekonomi digital, ya itu sebagai sebuah platform yang harus mau tidak mau kita termasuk artificial intelligence, karena dunianya sekarang seperti itu ya, teknologi dan sebagainya. Ini kan hanya platform, tapi kan kemudian, jadi kalau saya mengatakan boleh atau tidak, ya harus menggunakan, karena itu adalah platform atau alat ya istilahnya ya. Kalau dalam bisnis itu kan alat, yang kalau tidak menggunakan itu kita ketinggalan atau kita kalah atau kita tidak memperoleh manfaat dari ilmu teknologi yang sedang berkembang. Jadi kita harus dan boleh menggunakan ekonomi digital sejauh platformnya itu diatur sesuai dengan nilai-nilai yang berbasis syariah. Satu, jujur, transparan, tidak riba, iya kan? Tidak membohongi. Nah, contoh misalkan, sekarang kan kalau banyak orang yang jual beli online COD atau mungkin dibayar
2: pay later
4: kayak gitu.
2: Beli sekarang bayar nanti.
4: Iya. Jadi jadi begini. Saya pernah nonton itu sebuah video pendek itu yang seorang konsumen itu marah.
2: Iya. Yeah.
4: Loh, kok enggak sesuai dengan gambarnya?
2: Iya.
4: Gitu kan? Nah, dengan ungkapan itu sebenarnya ada nilai yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak terpenuhi. Di situ ada kebohongan. Nah, bagi seorang muslim yang jual beli digital, itu produk yang diiklankan dengan produk yang dikirim ke konsumen itu harus sama. Itu berarti jujur, tidak bohong. Sehingga apa, konsumen itu akan puas gitu.
2: Iya.
4: Kan kayak itu. Jadi nilai kejujuran, transparansi dan tidak manipulatif itu menjadi nilai, ya, menjadi nilai yang harus melandasi di dalam bisnis digital atau bisnis online kayak gitu.
2: Okay.
4: Jadi boleh, harus malah kita masuk.
2: Harus ngikut ya, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetap.
4: Iya.
2: Baik, Ustadz, kita udah nyampe di jam 6 ini, sayang sekali ada Pak Solihin juga yang sudah bergabung di TikTok. Nanti boleh kesempatan lain kita coba untuk bisa membahas lagi. Mungkin bisa disambung ini kayaknya ya, episode kedua begitu, ekonomi syariah episode kedua. Senang sekali Ustadz, banyak sekali ilmu yang sudah dibagi dan juga dihadirkan untuk kebersamaan kita kali ini. Sayang sekali waktu juga yang harus mengakhiri kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Dan sebagai penutup Ustadz, kesimpulan kita untuk perbincangan kita kali ini singkat, barangkali silahkan.
4: Para pendengar sekalian, ekonomi syariah itu adalah perintah Allah, dan bagi pelaku dan yang menjalankannya itu adalah ibadah. Oleh karena itu, mari kita berekonomi sesuai dengan perintah Allah, ibadah di dalam ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan tinggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena nanti di yaumul hisab kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ketika kita melakukan bisnis ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, insya Allah kehidupan kita akan berkah, kita akan falah, bahagia, sejahtera, dan nanti di yaumul hisab, di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan yang sebenar-benarnya. Demikian, terima kasih atas tanggapan dan juga diskusinya yang luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ekonomi syariah ini tentunya bukan hanya berbicara soal bagaimana mendapatkan uangnya, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga agar setiap rupiah yang kita dapat ini bisa dikeluarkan dan juga tetap berada dalam jalan yang baik. Demikian kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita Dr. Sodiman MAG, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah berinteraksi bersama di Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Inovasi dalam pelayanan publik khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan yaitu yang kami sebut si Wawa Cantik.
2: Penyumbang inflasi, dia itu bahkan keluar dari 10 besar.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
1: Itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
1: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut si Wawa Cantik, itu adalah pelayanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
2: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan si Wawa Cantik. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
0: Sementara itu, saudara pendengar, perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
3: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
4: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin artinya ada, ya dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Dari sisi agama sudah selesai karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
3: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutarmin Kete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
5: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
3: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkuat sistem pelayanan perlindungan anak. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan kini dipastikan akan mendapatkan pendampingan yang utuh dan berkelanjutan hingga proses pemulihan selesai. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya perilaku salah terhadap anak. Penanganan yang diberikan bersifat menyeluruh, mencakup pendampingan sosial untuk pemulihan mental hingga bantuan hukum jika kasus harus dilanjutkan ke jalur pengadilan. Tidak hanya berfokus pada penanganan pasca kejadian, pihaknya juga mengoperasikan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Di tempat ini, anak maupun keluarga bisa berkonsultasi dan mengikuti konseling secara bebas biaya guna mencegah terjadinya kekerasan melalui penguatan pola asuh dan keharmonisan rumah tangga. Dengan tersedianya akses layanan yang mudah dan tanpa biaya ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar dan berani bertindak. Kepedulian semua pihak dinilai sangat penting agar setiap anak di Kota Kendari dapat tumbuh berkembang dengan aman, nyaman, dan terhindar dari segala bentuk ancaman kekerasan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat di wilayahnya menjaga dan melestarikan budaya daerah setempat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
1: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
2: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya, berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, peraturan Pererat silaturahmi di tanah kelahiran, Dirjen Migas Laude Sulaiman gelar maulid nabi bersama warga di Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Aude Nurliani, melaporkan.
3: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Laude Sulaiman menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bersama keluarga besarnya di kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Kuba, salah satu masjid tua sekaligus situs bersejarah peninggalan era Kesultanan Buton. Peringatan maulid Nabi ini dihadiri ratusan warga serta sejumlah kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Muna, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan perangkat Kesultanan Buton. Dalam kesempatan itu, Laude Sulaiman menyampaikan rasa syukurnya karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Buton. Sebagai salah satu putra Buton yang kini mendapat amanah sebagai Dirjen Migas Kementerian SDM, Sulaiman juga meminta doa dan restu masyarakat Buton agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4: Kami kebetulan salah satu putra Buton juga dipercaya sudah selama satu tahun mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu doa dari Bapak Ibu merupakan penguat kami karena tugas yang kami emban ini masih harus kami lanjutkan dan sekiranya doa tersebut diperkenankan oleh Allah kami mohonkan untuk kita bisa sama-sama kami mewakili masyarakat Buton untuk ikut memberikan peran di pusat sebagai wakil dari masyarakat yang berbudaya tinggi.
3: Sulaiman berharap amanah yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Sulaiman, masyarakat Buton memiliki kekayaan budaya yang unik, nilai-nilai adat dan tradisi, ajaran Islam serta sopan santun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buton. Sulaiman mengatakan, nilai-nilai tersebut selalu berusaha dijunjung tinggi selama menjalankan tugas pengabdiannya di Kementerian SDM. Selama 27 tahun berkarir dan menduduki berbagai jabatan di lingkungan Kementerian SDM, Sulaiman mengaku tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi bagian dari jati dirinya sebagai putra Buton. Peringatan maulid Nabi kemudian ditutup dengan santap bersama, para tamu dan masyarakat menikmati sejumlah makanan khas Buton dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Laude Sulaiman untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, serta menjaga hubungan dengan tanah kelahirannya di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Dirjen Migas. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, hadirnya lebih dari 200 kios pangan di Kota Kendari menjaga stabilitas pangan masyarakat tetap terjaga. Selengkapnya, Helidiawati Kadir melaporkan.
5: Stabilitas harga kebutuhan pangan di Kota Kendari tetap terjaga berkat kehadiran lebih dari 200 titik kios pangan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan distribusi yang terus diperluas ini menjadi penyeimbang harga yang efektif sehingga komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur tetap dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar dan stabil. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan keberadaan kios pangan yang terus bertambah menjadi bukti komitmen pemerintah kota menjaga ketahanan pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan sektor pangan justru relatif terkendali berkat intervensi pemerintah.
6: Untuk di sektor pangan, khususnya beras, bahkan di bulan 7 itu, beras kita yang tadinya sering penyumbang inflasi, dia itu bahkan keluar dari 10 besar. Biasanya beras ini dia masuk di poin 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Artinya dia masuk penyumbang inflasi ya, sekarang jauh. Karena barangkali beberapa faktor, karena kita tahu di Kota Kendari ini, kita sudah memiliki kantong-kantong tempat penyimpanan beras dengan hadirnya kios pangan. Ini juga pilar dengan hadirnya kios pangan yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan beras.
5: Meski harga pangan relatif terkendali, data Badan Pusat Statistik hingga bulan Juli 2026 menunjukkan inflasi di Sulawesi Tenggara tetap bergerak naik. Namun penyumbang inflasi terbesar bukan beras atau bahan pangan, melainkan kenaikan harga emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Kedua komoditas ini menjadi pendorong utama inflasi, jauh di atas pengaruh kenaikan harga bahan makanan. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen terus menambah jumlah titik kios pangan dan memperkuat koordinasi dengan TPID serta Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini diharapkan dapat mengimbangi kenaikan harga dari sektor lain sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah berjalan stabil di tengah tekanan harga barang non-pangan yang terus meningkat.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Di Dukcapil, Kota Kendari hadirkan layanan Siwawa Cantik. Hadiran kios pangan di Kota Kendari menjaga stabilitas pangan masyarakat. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, siapa HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatian.

96,7 MHz Pro, satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi untuk Sultra pagi ini di suasana akhir pekan Minggu 6 September 2026. Mendengar kepolisian Resor atau Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara melakukan rekonstruksi dugaan perkara tindak pidana pembunuhan terhadap korban berinisial EZ di Mako Polres Wakatobi Kamis kemarin. Sebanyak 43 adegan diperagakan untuk menggambarkan secara utuh rangkaian peristiwa yang diduga dilakukan oleh 3 orang tersangka dewasa dan 2 anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Kegiatan rekonstruksi berlangsung di bawah pengawasan langsung penyidik, jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Wakatobi, penasihat hukum, serta pihak terkait lainnya. Selama proses rekonstruksi, sempat terjadi ketegangan saat ibu kandung salah satu korban berteriak histeris. Namun, situasi segera dapat dikendalikan oleh personil pengamanan, sehingga kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Kasat Reskrim Polres Wakatobi AKP Risman mengungkap, rekonstruksi bertujuan untuk menguji konsistensi keterangan para tersangka, mencocokkan alat bukti dengan keterangan saksi, serta memperjelas peran masing-masing pelaku di tempat kejadian perkara. Lebih lanjut, AKP Risman menjelaskan, penyidik telah memisahkan perkara ini menjadi 3 berkas sesuai peran dan tanggung jawab hukum masing-masing pelaku. Dan pendengar, untuk tersangka utama berinisial IG disangkakan pasal 459 subsider pasal 458 ayat 1 junto pasal 127 lebih subsider pasal 262 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana pasal tersebut mengatur tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

96,7 MHz Pro, Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di tanggal 6 September 2026, jelang 5 hari ya, kita bakalan merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nah, semarak menuju hari ulang tahun RRI atau Radio Republik Indonesia ke-81 terus digelar dengan melibatkan sejumlah tokoh penting di Sulawesi Tenggara sebagai pembaca berita. Nah, salah satunya adalah Kepala Sentra MOHAI Kendari UPT Kementerian Sosial RI, Muhammad Gunawan, yang berkesempatan membaca berita dalam program Warta Berita Siang Pro Satu Kendari pada Jumat kemarin 4 September 2026. Kesempatan ini menjadi pengalaman baru bagi Muhammad Gunawan, pendengar, di mana meski sehari-hari terbiasa menyampaikan informasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Sentra MOHAI, membaca berita di depan mikrofon RRI ternyata menghadirkan tantangan tersendiri. Nah, ia mengaku sempat merasa tegang karena harus menyampaikan naskah berita dengan intonasi, artikulasi, dan ketepatan penyebutan yang sesuai dengan karakter siaran radio. Menurutnya, keterlibatan tokoh-tokoh daerah dalam kegiatan ini menjadi pengalaman yang menarik, sekaligus bentuk apresiasi terhadap RRI. Nah, selain memperkenalkan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi para tokoh untuk merasakan secara langsung bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui radio.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: sama-sama semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh

selesai resmi di tempat pembuangan akhir atau TPA Puwatu, Kota Kendari Jumat kemarin. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti perkara yang telah memiliki putusan pengadilan kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain rokok ilegal, sejumlah barang bukti dari perkara tindak pidana umum juga turut dimusnahkan. Kepala Kejari Kendari Azid Tiawardana mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penanganan perkara hingga tahap akhir, di mana menurutnya jaksa penuntut umum berkomitmen menyelesaikan setiap perkara yang telah diputuskan pengadilan. Nah, dalam perkara tindak pidana cukai, total rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai 688 ribu batang atau setara 43 karton. Rokok tersebut terdiri atas 3 merek, yakni Slava Bolt sebanyak 480 ribu batang, Oke Gas 128 ribu batang, dan UST sebanyak 80 ribu batang. Pemusnahan dilakukan dengan cara mengubur seluruh barang bukti ke dalam tanah, kemudian disiram menggunakan air untuk memastikan barang tersebut tidak dapat digunakan maupun dimanfaatkan kembali. Nah, selain rokok ilegal, Kejari Kendari juga memusnahkan sejumlah barang bukti perkara tindak pidana umum. Di antaranya satu unit dispenser Pertamini warna merah putih lengkap dengan selang nozzle, satu tangki rakitan berkapasitas 150 liter, dua selang plastik serta dua drum plastik berkapasitas 200 liter.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita mau update informasi terkait cuaca yang kami lansir dari laman resmi bmkg.go.id, di mana disampaikan untuk cuaca di kota di Kolaka, kemudian Konawe, Muna, kemudian Buton serta Konawe Selatan diperkirakan cerah untuk hari ini, sepanjang hari ini, dengan kisaran suhu berada di 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berada di kisaran 65 hingga 82%. Selanjutnya Bombana, kemudian Wakatobi juga diperkirakan cerah, lalu Kolaka Utara diperkirakan hujan ringan sepanjang hari untuk hari ini. Kemudian Konawe, Konawe Utara dan juga Kolaka Timur serta Konawe Kepulauan, lalu Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan serta Kota Kendari dan Kota Bau-Bau juga diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan kisaran suhu berada di 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada di kisaran 35 hingga 91%. Pendengar, Anda bisa menyimak update informasi terkait cuaca yang juga dirilis oleh bmkg.go.id di laman resmi BMKG dan juga di media sosial BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra Pagi di pukul 8 nanti akan menghadirkan informasi Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: pernah saya lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.